0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Here we go.

Suryanto Siregar dengan BTW OTW Bang Kakak, dan sekarang kita sudah di acara hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi di tanggal 11 Juli untuk tahun-tahun yang lalu ya. Tapi tentunya yang tercatat dalam sejarah. Kalau yang terjadi mungkin banyak, yang tercatatnya ini banyak atau enggak ya, kan kayaknya sedikit sih. Malah cek-cek sedikit. Kita ke tahun 1400-an dulu Bang Kakak ya, tepatnya di tahun 1405. Nah, ada seseorang yang memulai pelayaran pertamanya ke daerah-daerah di Samudra Hindia atas perintah kaisarnya. Siapa itu? Yaitu Cheng Ho. Cheng Ho ini adalah penjelajah Tiongkok ya. Mungkin Abang Kakak kalau misalnya pernah belajar sejarah, ada yang namanya Laksamana Cheng Ho. Nah, itulah dia. Dia ini diperintah oleh Kaisar Yongle pada saat itu untuk melakukan pelayaran. Cheng Ho ini adalah selain penjelajah ya, dia adalah seorang diplomat juga. Terus juga dia adalah Kasim Istana gitu ya, di masa dinasti Ming awal. Dan juga dia ini sering dianggap sebagai laksamana terhebat dalam sejarah Tiongkok ya. Karena memang laksamana dari Tiongkok paling terkenal ya beliau ini, Cheng Ho gitu ya. Bahkan Marlon gak tahu laksamana lain dari Tiongkok, siapa namanya gak tahu. Cuma Cheng Ho ini aja. Dan Cheng Ho ini dia berkuasa, dia menjadi orang kepercayaan dari Kaisar Yongle, yang mana Yongle itu berkuasa di tahun 1403 sampai dengan 1424 gitu. Jadi setelah 2 tahun berkuasa Kaisar Yongle, langsunglah disuruh dia oleh Kaisar Yongle kan, berlayarlah kau ke sana gitu ya, ke bla bla bla bla bla. Banyaklah soalnya yang dia lakukan pelayaran itu enggak cuma ke Samudra Hindia gitu, enggak kayak banyak soalnya. Jadi dia ini melakukan banyak ekspedisi. Salah satunya adalah ke Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara ya, sekitaran Indonesia lah gitu ya. Terus juga ke Asia Selatan atau sekitaran India, terus juga sampai ke Afrika Timur bahkan gitu. Jadi memang dia ini kayaknya udah banyak sekali lah melihat daratan-daratan dari berbagai benua begitu ya. Dan beliau ini sayangnya meninggalnya tuh gak terlalu tua kali ya Bang Kakak ya. Tapi mungkin dulu udah termasuk tua lah ya, di zaman-zaman perang gitu. Jadi sekitar umur 63, 64 gitu ya, atau 62. Nah, segitulah dia akhirnya meninggal gitu. Tapi Marlon kurang tahu dia meninggal karena apa, karena tidak disebutkan di sini ya Bang Kakak. Tapi kalau untuk orang sekarang sih kayaknya itu udah normal ya, umur segitu gitu. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya di atas 60 itu dapat bonus gitu ya. Jadi nggak tahu ya apakah itu normal atau enggak gitu. Dan dari tahun 1400-an kita langsung ke 1833. Jadi di tahun tersebut ya, itu kan masih masa perang-perangnya suku aborigin dan juga orang-orang yang mendatangi Australia gitu. Nah, aborigin itu adalah penduduk aslinya dari Australia Bang Kakak. Jadi kalau misalnya Abang Kakak lihat Australia sekarang orangnya putih-putih, nah mereka itu sebenarnya bukan penduduk asli ya, mereka itu pendatang. Nah, suku aslinya itu ya yang agak-agak kehitam-hitaman, sawo matang tapi lebih matang lagi, nah itulah dia suku aborigin. Tapi nggak sampai kayak yang orang negro, mungkin nggak sampai kayak gitu ya aborigin gitu. Jadi pada saat itu ada seorang pejuang aborigin dari suku Noongar, yaitu Yagan. Nah, Yagan ini dicari karena memimpin penyerangan penduduk kulit putih di Australia Barat pada saat itu. Tapi di tanggal 11 Julinya tahun 1833, Yagan ini akhirnya dibunuh begitu ya. Ya karena memang pada saat itu masa-masa perang begitu. Yang Yagan mungkin menganggap dia benar, ya sebenarnya benar juga sih, dia mempertahankan wilayahnya begitu. Tapi mungkin juga pihak Britania Raya ya menganggap mereka juga benar, karena mereka kayak sebenarnya salah sih, cuma mereka menganggap mereka benar gitu ya, karena ingin memperluas wilayahnya gitu. Jadi ini antara keinginan masing-masing lah, ego masing-masing seperti itu ya. Jadi ya akhirnya sekarang ya kita tahu bahwa suku aborigin itu udah tinggal sedikit Abang Kakak di Australia ya. Kebanyakan itu adalah suku kulit putih begitu. Padahal aborigin ini dulunya ya mereka lah yang mendominasi wilayah Australia. Dan yang terkenal dari aborigin atau Australia itu adalah senjata tradisionalnya yang namanya bumerang gitu ya. Kalau misalnya kita lempar, balik lagi dia ke kita gitu ya. Paten kali ya. Tapi Marlon sebenarnya nggak ngerti ya, kenapa kok bumerang itu dijadikan senjata gitu. Apakah sakit kenanya gitu ya. Soalnya kayaknya kalau dilempar nggak terlalu
nggak terlalu cepat juga gerakannya ya. Cuma Marwan nggak pernah tes sih dilempar sama bumerang. Mungkin kalau di tes mungkin baru tahu, aduh ternyata sakit gitu ya. Bercanda ya, tapi pokoknya itu keren sih senjata tradisionalnya, main lempar-lempar kayak gitu. Dan Abang Kakak, nanti kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah, tapi sekarang kita putar sebuah lagu Minang dari Ani Q featuring Rayola dan juga Rido Zulma berjudul Cinto Palapeh Tanyo, Cinta Pelepas Tanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: sekawan, nyalip harus ku kejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh nak, hati-hati nyetirnya. Ini terkejut ibu jadinya. Tolonglah, jangan kebut-kebutan kalian. Minggir nak, saya berhenti di sini saja lah. Minggir.
2: Iya, bang, saya juga berhenti di sini lah.
0: Kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.

Sebuah lagu Jawa Bang Kakak dari Aswin Win dan juga Rizka Aye ya, berjudul Kereta Mio, tentang jalan-jalan tapi pakai kereta dia, pakai motor lah gitu ya, motor Mio. Dan Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Juli ya. Sekarang kita ke tahun 1900-an, tepatnya di tahun 1922. Jadi ada sebuah amfiteater, yaitu amfiteater Hollywood Bowl, yang dibuka di Los Angeles, California. Ya, di mana itu, di Amerika Serikat ya kan. Tak mungkin di Perdo sana ya. Jadi amfiteater itu apa? Ya, mirip-mirip stadion lah ya. Cuma bedanya kalau stadion itu kan mungkin untuk olahraga, untuk sepak bola gitu. Nah, kalau misalnya amfiteater itu adalah sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan dan juga pertunjukan seni gitu. Emang dari mana sih kata amfiteater? Jadi amfiteater itu berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata amfi gitu ya. Amfi itu yang berarti kayak di kedua sisi, makanya ada amfibi-amfibi gitu kan, maksudnya bisa di darat bisa di laut gitu. Jadi amfi itu di kedua sisi atau di sekitar gitu. Nah, yang teater itu berasal dari kata teatron yang berarti tempat untuk menonton gitu. Nah, sedangkan amfiteater yang kita bahas ini yaitu Hollywood Bowl, ini adalah amfiteater yang biasanya itu digunakan untuk konser musik Abang Kakak ya. Jadi mungkin untuk teater bisa, tapi biasanya digunakan untuk konser musik. Dan kapasitas tempat duduknya itu di sana adalah sejumlah 17.376 kursi gitu ya. Kayaknya stadion teladan kita imbang-imbang gini juga ya kapasitas penduduknya. Cuma kan stadion teladan kita itu ya kayak stadion gitu ya, bukan kayak tempat konser gitu. Walaupun mungkin bisa juga dibuat tempat konser, tapi kalau di stadion tempat bikin konser kayaknya cuma setengah tempat duduknya yang terpakai ya. Setengahnya lagi enggak mungkin nonton dari belakang ya kan. Cemana itu. Nah, dari tahun 1922 kita ke tahun 1960 Bang Kakak. Jadi ada sebuah negara yang pada saat itu bernama Republik Sosialis Cekoslovakia. Nah, mereka ini mendeklarasikan konstitusinya sebagai kemenangan dari komunisme gitu. Jadi mereka ini dulu berpaham komunis lah begitu ya negaranya. Nah, apakah mereka ini masih ada? Nggak ada lagi gitu. Jadi Republik Sosialis Cekoslovakia itu adanya di tahun 1960 tadi ya, dan berakhir di tahun 1990. Jadi usianya itu cuma sekitar 30 tahun gitu. Nah, sekarang negaranya di mana? Ya masih ada, cuma pisah dia. Yang satu namanya adalah Republik Ceko, yang satu lagi namanya Slovakia. Kalau dulu Cekoslovakia, sekarang mereka pisah gitu. Tapi mereka ini pisahnya secara damai gitu Bang Kakak ya. Jadi mereka ini bubar pada 1 Januari gitu 1993 gara-gara perbedaan budaya, ekonomi dan juga politik antara Ceko dan juga Slovakia yang semakin tajam pasca runtuhnya komunisme. Jadi walaupun waktu itu komunisme menang, ya akhirnya komunisme di sana itu runtuh gitu. Dan proses perpisahan damai tersebut

0: mandi berjimbar merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu, dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Tradisi mandi ini dilaksanakan di halaman rumah dan juga disaksikan oleh khalayak ramai. Pada dasarnya, tujuan mandi berjimbar adalah merupakan ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melaksanakan mandi besar. Dalam proses pemandian ini, selalu dibarengi dengan pantun-pantun yang berisikan nasihat kepada kedua calon pengantin. Setelah selesai berjimbar, maka kedua mempelai masuk ke rumah dan disambut keluarga di ruang tamu. Kemudian pengantin wanita menyajikan hidangan untuk makan bersama keluarga.
1: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Lanjut.

Masih di perempat Miranda Bang Kak, tadi adalah lagu Siti Payung ya. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Juli. Sekarang kita ke tahun 1970 ya. Jadi di tahun ini, 11 Julinya, ada sebuah roket dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang jatuh di daerah sunyi di Mapimi begitu. Dan kok bisa jatuh sih gitu ya? Ya gak tahu ya, ini gak dijelaskan kenapa jatuh begitu. Tapi yang jelas daerah di Mapimi ini, itu pada saat itu roketnya membawa dua kontainer kecil kobalt 57 ya, yang merupakan radio elemen radioaktif. Dan sesegeranya setelah jatuh, tentunya sebuah tim ahli itu langsung ke sana begitu untuk menemukan roket tersebut. Dan kemudian pencariannya itu bertahan selama 3 minggu dan akhirnya roket ditemukan gitu. Dan kemudian tentunya jalan ini dibangun untuk mengangkut pecahannya begitu bersama dengan sejumlah kecil tanah yang terkontaminasi. Karena memang radioaktif ini ya Bang Kak, nggak mengenal itu mau air, mau apa, mau tanah ya. Dia bisa mengkontaminasi apapun yang ada di dekatnya gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak dekat-dekat radioaktif ya, Abang Kakak juga bisa terkontaminasi dan juga sel-sel di dalam tubuh Abang Kakak itu bisa-bisa tidak bergenerasi lagi dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian ya. Sebegitu bahayanya sebenarnya yang namanya radioaktif. Jadi kalau misalnya ada sebuah alat atau sebuah tempat yang dibilang ada radioaktifnya, hati-hatilah ya, jangan anggap sepele. Kadang-kadang kita memang anggap sepele. Ada pernah masalah apa gitu ya di Jawa bagian mana gitu, rakyatnya slow-slow aja gitu, padahal situ tingkat radioaktifnya udah tinggi gitu ya. Ya kita nggak tahu, kalau mungkin mereka waktu itu nggak merasa apa-apa ya, mungkin nggak di dalam jangka waktu dekat mungkin nggak terasanya, tapi kalau misalnya lama-lama ya harusnya sih berpengaruh juga kepada kesehatan gitu. Nah, dari tahun 1970 Bang Kakak, kita ke tahun 1982. Nah, waktu itu ada penutupan Piala Dunia ya, yaitu finalnya Piala Dunia tahun 1982 dan dilaksanakan di Stadion Santiago Bernabeu. Nah, di mana tuh? Di Madrid. Nah, itu adalah stadion atau kandangnya Real Madrid Abang Kakak di Spanyol. Dan pada saat itu Italia keluar sebagai juara ya, dan pada saat itu mereka mendapatkan gelar juara ketiga kalinya, karena Italia sempat juara juga di tahun 1934, 1938, dan waktu itu di tahun 1982. Nah, pada saat itu mereka ini mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-1. Kalau kita finalnya kapan? Nah, kita ini masih di babak-babak mau menuju ke semifinal nih ya kan. Kita nggak tahu lah ya. Tadi malam kalau nggak salah Spanyol menang Abang Kakak ya. Dan tentunya Spanyol nanti harusnya sih berhadapan dengan Prancis gitu. Nah, ini partai yang sangat sangat patut untuk kita begadangkan. Kita begadangkan maksudnya kita wajib begadang nggak sih? Ya nggak wajib juga sih, gimana ya, wajar kalau misalnya kita begadang untuk nonton Prancis versus Spanyol, karena ini adalah sama-sama tim kuat gitu. Nah, sementara di semifinal yang satunya lagi ini nggak tahu ya, karena Argentina lawan Swiss belum ada hasilnya ya. Terus juga nanti Inggris lawan Norwegia, kita nggak tahu siapa yang menang gitu ya. Pokoknya ini menarik untuk kita saksikan. Dan nanti finalnya itu adalah di tanggal 20 Abang Kakak, tanggal 20 bulan Juli. Tapi ya begitulah ya, jam-jamnya itu jam 2 gitu, jam-jam orang begadang gitu. Jadi harus begadang-begadang nggak jadi nonton ini ya kan. Nah, itulah dia Abang Kakak ya. Dan sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya nih. Setelah tadi ada Siti Payung, kita dari Melayu kemana ya enaknya ya, kita ke Cimalungun dulu deh. Kita putar sebuah lagu dari Bang Roy Purba berjudul Opung Gaul. Abang Kakak jangan kemana-mana.

Masih di perempat Medan dan Bengkakak, dan ini terakhir ya untuk hari ini dalam sejarah kita ke tahun 2012. Nah, tanggal 11 Julinya itu adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Yang mana pada saat itu berlangsung 2 putaran ya. Tapi tanggal 11 Julinya itu adalah putaran pertamanya, yang pada saat itu diikuti oleh 6 pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Nah, teman, bingung gak tuh yang milih ya, ada 6 tuh. Jadi gak cuma 2, gak cuma 3 gitu ya. Kita calon presiden aja waktu itu 3 ya kan. Ini sampai 6 gitu calon gubernurnya. Nah, pada saat itu pasangan-pasangannya adalah yang pertama Pak Fauzi Bowo dan juga wakilnya Nahrawi Ramli. Lalu ada Pak Hendarji Supanji dan juga Ahmad Riza Patria. Lalu ada Joko Widodo dan juga Basuki Cahaya Purnama. Dan kemudian ada Hidayat Nur Wahid dan juga Pak Didik J. Rahbini. Lalu ada Faisal Batubara dan juga Bim Triani Benjamin. Dan terakhir ada Pak Alex Nurdin dan juga Pak Nono Sampono. Nah, ini setelah putaran pertama ini nggak langsung selesai. Jadi ada putaran keduanya waktu itu. Yang mana putaran keduanya waktu itu adalah tinggal 2 kandidat ya. Jadi waktu itu tinggal Pak Fauzi Bowo dan juga Nahrawi Ramli serta Joko Widodo dan juga Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok gitu. Dan pemenangnya teng-teng-teng, waktu itu Pak Ahok yang menang gitu ya, dan juga Pak Jokowi. Disitulah awal mulanya mereka menjadi gubernur gitu Bang Kakak, dengan persentase 53,82% gitu ya. Nah, kemudian setelah itu 2 tahun setelah kemudian jadi gubernur, Pak Jokowi kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden dan kebetulan menang juga pada saat itu gitu ya. Jadi ya situlah ceritanya bermula dari gubernur-gubernuran menjadi presiden. Oke Bang Kakak, sampai di sini dulu acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Juli ya. Nanti di jam 8 kita akan kembali lagi dengan acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar, dan kita tentunya akan membahas topik tertentu Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro Parmi dan Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Para musisi nami, di son arong lagu permintaan, sian anak rantau. Alana ngaso omal nasida mabigay lagu dangdut, atok para musisi nami, baik kau maju lagu, abang ganteng.

0: Arang musim nami bison arang lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok per musim nami baik kau maju lagu abang ganteng.
1: Rani Sipolon dengan Abang Ganteng, Abang Kakak, dan sekarang kita di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk yang mau bergabung nanti silakan telepon di 0618463115. Halo Marco Bar.
2: Mari ngobrol berbagi kabar.
1: Apa kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik, yuk kabar Marlon.
1: Kabar baik juga. Ada sarapan belum nih?
2: Itu pakai sambal tahu.
1: Belum. Waduh, sambal tahu ada nasinya.
2: Apa?
1: Pakai nasi.
2: Pakai nasi sih, pakai sayur juga, sayur dia ada sayur kul.
1: Sayur apa?
2: Sayur apa? Kul.
1: Oh, sayur kol.
2: Sayur kul ya.
1: Aku dengarnya sayur tukul tadi, sayur tukul.
2: Sayur kul.
1: Sayur tukul sayurnya artis dong gitu.
2: Oh iya. Oh, iya.
1: Berarti enak dong ya.
2: Campur-campur lauknya.
1: Campur-campur lauknya.
2: Uh-uh.
1: Iya, tapi enak loh itu loh.
2: Enak.
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Maksudnya pagi-pagi udah ada itu ya enak lah. Awak nggak ada masalahnya pagi-pagi kayak gitu.
2: Makan apa? Makan.
1: Tadi makan roti aja.
2: Minum teh manis.
1: Ya enggak, aku nggak suka minum teh manis. Aku suka minum teh manis tapi nggak terbiasa pagi-pagi minum teh manis sih gitu.
2: Kopi mau kopi.
1: Enggak juga. Apalagi kopi.
2: Oh juga ya.
1: Iya. Oh, gitu. Nah, Cynthia, hari ini kita bahas yang santai-santai nih karena hari Sabtu. Jadi kita mau bahas, Cynthia pernah nggak sih nonton film kartun?
2: Pernah, Pak.
1: Film kartun pernah?
2: Oh, pernah. Waktu masih kecil nonton film Dora.
1: Oh, waktu kecil aja. Sekarang nggak nonton lagi pas sudah besar?
2: Nggak pernah lagi gitu.
1: Nggak pernah lagi ya. Kenapa nggak pernah lagi nonton film kartun?
2: Karena nggak suka lagi kartun.
1: Oh, nggak suka lagi. Oh, kalau dulu yang disukai cuma Dora aja.
2: Cuma ini yang ada Barbie dan juga apa Dora juga cuma dua itu sukanya.
1: Oh, berarti sukanya itu memang kartun-kartun cewek gitu ya?
2: Ya Barbie, Dora gitu.
1: Dulu tuh suka karena memang ceritanya bagus atau karena berandai-andai itu adalah Cynthia gitu.
2: Aku main andai-andai seperti Barbie itu.
1: Oh ya, datang pangeran gitu ya kan?
2: Cantik, cantik. Kata kan Barbie kan cantik, Barbie cantik.
1: Iya, Barbie cantik.
2: Itulah jadi baik-baik suka dia gitu.
1: Oh iya. Gak pernah nonton Naruto gitu kayak atau apa gitu nggak pernah?
2: Gak suka kayak gitu, gak suka.
1: Oh kenapa nggak suka?
2: Masa apa, aku suka
1: film
2: yang ngandung ini, perang-perang, aku suka.
1: Oh, sukanya yang damai-damai aja ya?
2: Ah, entah Dora,
1: entah
2: Barbie, itu
1: baru mau. Oh, apa, Doraemon nggak suka?
2: Kurang suka.
1: Kenapa nggak suka? Kan nggak ada perang-perangnya tuh.
2: Nggak
1: suka
2: aja gitu.
1: Nggak suka aja pokoknya ya. Oke lah.
2: Kamu suka mana katanya?
1: Aku banyak sih kalau diucapin satu-satu lama.
2: Banyak.
1: Aku suka Naruto, aku suka One Piece gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Banyak tuh ya.
1: Iya banyak.
2: Kalau Dora suka Dora.
1: Dora aku nggak suka. Tapi pernah nonton Dora, aku pernah nonton itu juga pernah nonton gara-gara ya udah terputar aja gitu, terus lagi malas ngambil remote ya udah nonton lah gitu.
2: Sekarang udah jarang sekarang main Dora sama Barbie gitu, di televisi gitu.
1: Iya udah jarang gitu, tapi aku masih sering nonton kartun loh sekarang loh.
2: Gimana, di TV apa di handphone apa di mana?
1: Di laptop gitu, anime gitu masih suka aku.
2: Oh, kalau di televisi gitu enggak ya?
1: Di TV soalnya tak ada TV lah di kos saya.
2: Oh,
1: iya di kos nggak ada TV. Ya bisa sih, dari HP juga bisa nonton TV sih sekarang, TV online gitu kan.
2: Iya,
1: cuma
2: bisa, betul.
1: Cuma ya enggak nonton TV-nya, aku langsung cari kartunnya gitu, animasinya.
2: Oh gitu.
1: Ya begitulah. Oke, Cynthia ada lagu yang mau di request enggak nih?
2: Coba lagunya apa dari Roncong coba.
1: Judulnya apa tuh?
2: Hujan Hati.
1: Hujan Hati gitu ya. Cynthia tahu enggak itu lagu siapa?
2: Bila
1: tiba-tiba lagu Kangen Band tuh. Oh iya ya, berarti sebelum ada lagu Keroncong ini juga udah tahu Kian lagunya?
2: Udah tahu, itu kan aslinya Kangen Band aslinya.
1: Oh.
2: Cover-cover orang itu.
1: Okay. Iya, aslinya Kangen Band sih memang. Oke, okay, nanti kita putar ya.
2: Tahu siapa apa putus hatinya?
1: Siapa?
2: Kamu sendiri. Kalau sendiri ada
1: canda deh. Bercanda deng ya, bercanda. Pagi-pagi udah melawak aja Cynthia. Baiklah, sehat-sehat ya Cynthia.
2: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam juga enggak apa-apa kok, aman aja. Waalaikumsalam. Oke, apa enggak ada Cynthia ya? Yang biasanya kalau misalnya dulu tuh nontonnya Dora, ya kan? Terus juga nonton Barbie. Ya memang sih kalau cewek kayaknya sukanya kayak gitu tuh ya. Tapi ada juga sih cewek yang suka-suka nonton Naruto, ada di sini ada. Ya kan? Terus dia suka-suka nonton Solo Leveling ya. Kalau enggak tahu ya, Solo Leveling itu dari dia anime, tapi cerita awalnya itu cerita Korea gitu ya. Nah, itu juga ada tuh. Nah, kalau misalnya sekarang banyak nih kartun-kartun ya. Di TV mungkin tinggal sedikit, tapi kalau misalnya kita cari, karena sekarang itu nonton online gampang aja. Nah, itu gampang kalau misalnya kita mau nonton kartun gitu. Mau yang resmi ada, mau yang bajakan ada, tapi tidak disarankan nonton yang bajakan ya. Ya dukunglah apa yang abang kakak nonton gitu ya, dengan cara menonton yang resmi gitu. Dan ini kayaknya kita putar dulu abang kakak lagu yang di request Cynthia ya, karena dibuka line telepon kayaknya tadi yang telepon nih. Lagi liburan kayaknya. Ini dia Pujaan Hati dari Remember Entertainment ya, tapi aslinya adalah lagu dari Kangen Band. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

0: Oke, check the sound.
1: Familiar sih bang kakak dari Bitri Voice dan juga Paul Sitepu ya, dan kita masih di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk hari ini di tanggal 11 Juli. Kita bahas nostalgia lah ya katakan. Kalau misalnya untuk abang kakak yang gak nonton lagi film kartun, tapi kalau misalnya yang masih nonton film kartun ya bukan nostalgia sih, berbagi pengalaman lah gitu. Kalau misalnya nonton kartun-kartun apa, terus kenapa suka. Halo Marco Bar.
2: Halo.
1: Iyo.
2: Kali kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Iya, Bang Al apa ceritanya nih? Apa kabar?
2: Betul. Sehat Marlon.
1: Sehat. Bang Al gimana kabarnya?
2: Sudah sarapan.
1: Apa?
2: Sudah sarapan.
1: Sarapan roti. Bang Al udah sarapan?
2: Oh, sudah. Minum yang belum.
1: Minum yang belum? Kalau sarapan, sarapan apa tadi tuh?
2: Apa nasi?
1: Bukan nasi.
2: Bukan nasi.
1: Jadi apa dong? Bubur.
2: Nasi uduk.
1: Oh nasi uduk. Oh beli dong berarti ya, nggak bikin sendiri kan?
2: Iya sih, ada apanya? Apa namanya sih? Yang digoreng itu.
1: Yang digoreng?
2: Yang digoreng.
1: Yang digoreng banyak, ayam digoreng ada.
2: Ada kentang, ada apa gitu.
1: Perkedel. Perkedel.
2: Hah?
1: Perkedel.
2: Bukan.
1: Jadi?
2: Orang lupa sarapan itu apa?
1: Apa untuk sarapan ya nasi?
2: Enggak, ya. Kasih itu apanya?
1: Kasih apa?
2: Apa sih namanya itu? Lupa.
1: Waduh, awak pun tak tahu. Batagor.
2: Bukan.
1: Apa yang digoreng ya?
2: Bakwan.
1: Oh, bakwan. Astaga.
2: Sekali ya,
1: kan? Kenapa sekali bilang bakwan? Oh, gitu makanannya. Oke. Nah, Bang Al, hari ini kita bahas masalah kartun-kartun nih. Bang Al pernah nonton film kartun nggak?
2: Apa tuh?
1: Bang Al pernah nonton film kartun nggak?
2: Film kartun ya, semula dulu kecil.
1: Dulu kartun apa yang ditonton?
2: Apa ini? Kucing dan tikus.
1: Kucing dan tikus, Tom and Jerry.
2: Tom dan Jerry.
1: Oh, cuma itu aja. Terus, yang ditonton. Kenapa?
2: Tom dan Jerry sampai sekarang itu.
1: Iya, sampai sekarang, tapi sekarang diulang-ulang lah, enggak ada lagi episode barunya.
2: Tapi enggak kan diputar sendiri di rumah kan.
1: Putar sendiri, oh dipakai VCD gitu ya?
2: Lucu memang ya kan?
1: Iya betul.
2: Nggak habis-habis itu ceritanya.
1: Iya, tak mati-mati pula ya kan dari toko-toko, udah penyet-penyet.
2: Udah itu ada film besarnya, film lebar. Menceritakan tentang tikus.
1: Yang mana nih?
2: Ada film barat.
1: Yang restoran bukan?
2: Hah?
1: Yang di restoran itu bukan?
2: Film barat, nggak salah film Itali.
1: Oh, film Itali ya. Iya.
2: Mulai dari mana lah dia gitu bisa makan.
1: Kenapa kok Bang Al suka film tikus-tikus, kucing-kucing nih?
2: Soalnya banyak tikus di rumah.
1: Bisa ngaruh kayak gitu ya?
2: Bau, jadi bau tai tikus. Dulu

0: Karena sapi udah.
1: Ya makanya nah, jangan digendong kucingnya, disuruh push up aja kucingnya biar latihan militer dia.
0: Kucing orang belakang, cuma tadi kemari. Memakan sini, tidur di sini.
1: Iyalah pula
0: ada kucing. Tadi waktu hari apa ya, seminggu lewat lah. Aku bawa kucingnya mau ke dokter. Jalan tepian Nauli tau ya?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya, kenapa tuh?
0: Jalan tepian Nauli.
1: Iya, terus kenapa?
0: Ada situ poliklinik kucing.
1: Ada apa?
0: Poliklinik kucing.
1: Oh, poliklinik kucing. Iya, iya, iya, iya.
0: Ya, hanya murah situ.
1: Oh, bawa ke situ jadinya.
0: Aku bawa ke situ lah ini kucing. Tadi nggak bisa BO.
1: Ah, terus?
0: Bukan kucingku ya, kucing belakang, kucing adik ipar tuh.
1: Iya.
0: Tapi orang tuh kayak gitu. Melihara mah sakit, mau apa biarin aja gitu.
1: Iya, harusnya disayang lah ya kan.
0: Udah, ke rumah dia sering lah, kasihan ya kan.
1: Nungging-nungging
0: nggak bisa BO.
1: Aduh.
0: Ya udah, aku bawa lah. Rupanya pas lampu merah tunggal, macet di kereta ini mati tiba-tiba.
1: Terus?
0: Mati gitu ada setengah jam lah, udah lampu hijau pun lewat-lewat. Kita di situ aja dah. Jadi orang tadi suruh bawa kawan. Dia suruh bawa aku megang kucing tadi kan, pakai kotak. Nah, jadi kucing kucing tadi itu serahkan dia suruh megang kan, aku bawa kereta lagi tadi. Nyebrang lewat lampu merah tuh, lompat kucingnya
1: makan. Aduh, tadi. Jadi?
0: Lompat lari ya, lari dia ke dalam itu, ke dalam toko-toko itu.
1: Terus hilang?
0: Ada satu yang buka toko itu, buka gitu lah nampak. Ah, jadi dia masuk ke situ, dia danjingnya rupanya kan. Keluar lagi dia, naik dia ke apa, empat orang-orang tidur itu kan. Kasih rumah itu kan.
1: Terus?
0: Ayo dari situ. Terus lagi bilang orang mau naik apa, orang kasih apalah ada situ kan. Nggak ada. Pak, kata dia, jangan ditangkap langsung Pak, tunggu sekitar 10 menit lagi ya. Kan? Setelah tunggu situ nggak berapa lama ya, udah aku tangkap. Mau ya kan? Jadi kayak kucing asing, karena kawan gue tadi kayak rampok mukanya kan. Dan dia pikir dia mau dibunuh ya kan.
1: Jadi intinya kucingnya baik-baik aja?
0: Hah?
1: Intinya kucingnya baik-baik aja.
0: Enggak, habis itu ya udah lepas. Enggak dicakar ngantam saya kan. Saya masukkan, udah saya tangkap, saya masukkan kotak lagi. Dilihatnya yang megang kotak tadi nih, rampok ini.
1: Iya, maksudnya habis.
0: Dia lompat lagi, cakar sampai itu. Dia lompat lagi, entah kemana larinya.
1: Oh, akhirnya hilang jadinya.
0: Hilang.
1: Oh, alah. Iya. Sayang kali lah.
0: Iya.
1: Jadi gara-gara itulah Bang Al suka Tom and Jerry ya.
0: Memang udah dari awal dulu suka.
1: Oh.
0: Ini kan barusan ini aja kan. Iya. Makanya terus suka sama kucing.
1: Selain selain Tom and Jerry nggak ada lagi yang disuka Bang Al, kartun-kartun.
0: Selain Tom and Jerry, film-film kartun lain itu itulah yang apa itu yang binatang kutub.
1: Hah?
0: Pagi itu
1: penguin-penguin itu.
0: Hah?
1: Yang mana penguin-penguin itu?
0: Ya, yang hari ini viral dia dipisahkan sama orangnya.
1: Enggak tahu awak entah yang mana.
0: Ada sekali dipisahkan sama yang punya itu.
1: Oh, oke lah, berarti nggak suka yang kartun perang-perang gitu ya?
0: Jadi katanya dibawa pemerintah nggak boleh dipelihara gitu kan? Daerah Amerika juga bisa lah dia. Jadi rupanya sekitar 3 bulan katanya dia datang rindu kan? Tengoknya binatang ini lagi makan. Tengoknya lagi makan, tengok binatang ini dia langsung lompat ya bapak itu. Lompatnya di pulutnya nangis, iya binatang tuh nangis.
1: Iya, oke lah. Berarti itulah yang disuka Bang Al ya?
0: Iya, suka lah
1: kalau
0: anjing-anjing itu pun cerita film India. Karena ada yang gajahnya mati.
1: Iya.
0: Nah itu tau kan gajah nama si, dia suka gajah, banyak gajah dia tiba-tiba mati.
1: Okay.
0: Jadi kan, nah, itu

0: Berarti
1: hewan
0: berarti
1: binatang juga lah.
0: iya, berarti intinya Bang Al suka hewan lah ya, dan juga
1: iya,
0: kartun-kartunnya juga
1: hewan
0: suka hewan jadinya. Oke lah.
1: Ular pun suka.
0: Oke. Bang Al, ada lagu yang mau di request nih?
1: Kak?
0: Ada lagu yang mau di request?
1: Lagu?
0: Iya.
1: Siapa ajalah dari Vicky Sianipar.
0: Judulnya apa tuh?
1: Coba Bang bacakan dulu Bang.
0: Vicky Sianipar, tunggu ya, kita cari ya. Vicky Sianipar. Ada Outboy Nian, terus
1: yang urutan ketiga apa? Lagu apa tuh Bang?
0: Hah? Harus yang ketiga.
1: Enggak, Arkuar itu udah minta juga. Enak dia, ternyata enak lagu.
0: Dia urutannya bisa berganti-ganti nih. Ini
1: urutan ketiga kalau enggak salah.
0: Urutan ketiga Uju Ningolukon.
1: Yaudah lah, coba aja itu ya Bang.
0: Iya, tapi kayaknya beda nih urutan ketiga yang Bang Al maksud. Tapi gak apa-apa?
1: Gak apa-apalah.
0: Oh, soalnya urutannya bisa
1: enak berubah. Enak tuh lagunya dari lagu awal, enak-enak itu.
0: Oke lah, soalnya bisa berubah-berubah urutannya nih gitu. Gak apa-apa ya.
1: Oke ya.
0: Iya, oke.
1: Yo, makasih, selamat bertugas. Selalu sehat Bang.
0: Iya, Bang Al juga. Oke. Ya Bang Kakak, ada Bang Al di Captain Muslim request lagu Vicky Sianipar, langsung aja kita putar ya. Vicky Sianipar featuring Lopez Sitanggang dengan Uju Ningolukon. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di acara Marco Aurora Pengkakak, dan kita baca dari WA dulu ya. Soalnya di telepon dikit kali yang nelpon. Lagu ada liburan kayaknya. Ini ada Itok Farida, katanya Itok Malon, kartun yang lucu-lucu tuh Shinchan, terus Popeye, Donald Bebek. Nah, dia suka tuh ya, Itok Farida sukanya kayak gitu, yang lucu-lucu berarti ya. Kalau misalnya yang serius-serius berarti nggak suka nih. Jadi memang kartun itu banyak macam-macamnya Bang Kakak ya, ada yang suka yang serius, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya Marlon suka yang komedi ya, tapi yang serius juga suka gitu. Kayak Naruto itu kan serius ya, walaupun ada komedinya juga kadang-kadang. One Piece juga ada komedinya, tapi juga ceritanya tuh berkesinambungan gitu. Jadi kalau misal kartun sih ya itu soal selera masing-masing sih. Tapi yang penting kita juga punya beberapa animasi atau kartun Abang Kakak yang bahkan itu sempat memecahkan rekor gitu ya, kayak Jumbo gitu. Dan kayaknya kalau misalnya kita fokus di situ juga, maksudnya perfilman kita ada yang fokus di situ, kayaknya bagus juga sih ya. Siapa tahu bisa kayak Upin Ipin gitu ya. Yang mana Upin Ipin itu kan Malaysia, tapi kemudian diputar di Indonesia. Nah, siapa tahu kalau misalnya kita bikin kartun atau animasi, nantinya diputar juga di negara lain gitu kan, lumayan ya, membanggakan juga untuk kita gitu. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu acara Marco Bar kita ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk tanggal 11 Juli. Nanti di jam 9 kita akan kembali lagi. Kita akan kembali dengan informasi seputar tempat wisata Bang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Pak Pak Abang Kakak dari Sohia Trio berjudul Lai Kundulen ya. Dan sekarang kita bahas tentang tempat wisata. Dan ini tempat wisata kalau di Sumatera kayaknya ada maron bahas semua ya. Mau yang di Medan, Sumatera Utara, yang di Aceh udah pernah, bahkan sampai ujung Sumatera itu yang di Lampung itu udah pernah. Jadi kita ke pulau sebelah lah ya, tepatnya ke Pulau Jawa. Kita ke provinsi yang paling pinggirnya dulu lah ya, yang ada di Jawa, yaitu provinsi Banten. Nah, di Banten tentunya ada banyak tempat wisata juga Bang Kakak, khususnya wisata alam ya. Jadi kita bahas wisata alam sekarang untuk daerah atau provinsi Banten. Yang pertama adalah Desa Wisata Saba Budaya Baduy. Nah, kalau misalnya Baduy ini kan terkenal dengan keasriannya atau ke originalannya ya, atau ke apalah istilahnya ya, yang belum banyak tersentuh teknologi gitu. Jadi suku Baduy itu juga dikenal sebagai orang Kanekes begitu. Mereka ini adalah masyarakat adat dan juga sub etnis Sunda yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak di Banten. Dan pengunjung yang datang itu harus siap untuk menghadapi kondisi tanpa listrik Abang Kakak, tanpa kendaraan dan juga barang elektronik kayak ponsel dan kamera di Baduy dalam itu nggak bisa ya, nggak boleh digunakan gitu. Itulah saking originalnya mereka gitu ya. Ya, mereka itu hidupnya bersama alam begitu. Dan pengunjung yang datang ke sana itu diharapkan juga untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Jadi buat Abang Kakak yang tertarik untuk mengunjungi desa wisata ini ya, Desa Wisata Baduy ini, itu bisa mengunjungi website Kemenparekraf ya untuk informasi lebih lanjut begitu. Karena memang enggak sembarang orang bisa ke situ Abang Kakak ya. Jadi harus kayak mungkin booking dulu atau persetujuan dulu gitu, barulah masuk ke dalamnya gitu. Tapi ini menarik ya. Kapan lagi atau di mana lagi coba ada desa di Indonesia yang masih apa ya? Awak kalau ngomongin Baduy harus pilih-pilih kata nih. Takutnya ini pula nanti. Takutnya agak-agak kasar pula. Pokoknya jarang ada desa di Indonesia itu yang masih sangat alam sekali lah gitu. Jadi Baduy ini merupakan sebuah desa yang langka lah gitu untuk di Indonesia. Yang selanjutnya adalah Pantai Pulau Manuk. Nah, manuk itu ya kita tahu ya, kalau misalnya di Jawa mungkin manuk artinya burung gitu, tapi kalau misalnya di Batak kan ayam gitu. Nah, ini kayaknya lebih ke burung gitu. Jadi Desa Pulau Manuk ini berlokasi di Pantai Pulau Manuk ya, berlokasi di Desa Sawarna di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak juga gitu. Dan di sini Abang Kakak bisa menemukan hamparan pasir putih yang halus dan juga panjang. Nah, pantai ini merupakan tempat persinggahan berbagai jenis burung dari berbagai negara katanya ya. Makanya mungkin namanya itu Pantai Manuk gitu, Pantai Pulau Manuk. Terutama pada saat di musim airnya itu lagi surut-surutnya begitu. Jadi tiket masuknya juga terjangkau katanya, yakni Rp5.000 untuk motor dan juga Rp20.000 untuk mobil. Ya kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin naik-naik sedikit lah ya, mungkin Rp7.000 atau Rp8.000 atau mungkin masih sama juga ya, semoga masih sama gitu. Dan kalau misalnya Abang Kakak kesana, itu Abang Kakak bisa melihat Pantai Pulau Manuk yang sangat indah, dan selain itu juga bisa melihat pulau kecil yang berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai begitu ya, yang mungkin gak ada namanya ya, karena memang banyak kali pulau-pulau di Indonesia ini gitu ya, selain dari pulau ini. Dan katanya di situ juga punya pemandangan burung-burung cantik kayak burung kuntul dan juga camar gitu ya. Jadi ini maron bukan cakap kotor ya, memang ada burung itu gitu ya dan burung camar gitu. Dan nanti kita akan kembali lagi ya Bang Kak dengan rekomendasi wisata lainnya di Banten. Tapi sekarang kita putar, ini masih dari Pak-Pak ya, dari Alum Angkat berjudul Mike Mo Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, Abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

How Long dari John Munte ya Bang Kakak ya, sebuah lagu tentang sangat mencintainya dia kepada pasangannya, karena How Long itu artinya kesayangan gitu. Dan kita masih membahas tempat wisata alam yang ada di Banten ya Bang Kakak, setelah tadi ada Pantai Pulau Manu atau Pulau Burung gitu, yang selanjutnya adalah Pulau Pucang ya. Ini agak-agak ada kesan-kesan Sundanya dikit ya, karena memang kan masih dekat-dekatan sama Sunda gitu. Jadi Pulau Pucang ini adalah pulau yang terletak di Selat Panaitan begitu, di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan ini adalah destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menjauh dari hiruk pikuknya perkotaan. Jadi tempat ini kayaknya tenang gitu ya kan. Dan pulau ini juga dikenal dengan pantainya yang berpasir putih dan luas, serta beragam aktivitas alam, kayak bisa trekking gitu ya, trekking kayak menjelajah begitu ke Karang Copong. Terus bisa juga di situ berenang, bisa juga snorkeling. Snorkeling itu kayak menyelam tipis-tipis, nggak sampai dalam kali gitu ya. Dan juga bisa menyelam dalam, oke juga gitu. Jadi mau dalam mau nggak? Kalau yang nggak berani dalam-dalam ya snorkeling aja lah. Dan harga tiket harga tiket masuk ke pulau ini maksudnya ya, ke Pulau Pucang ini itu katanya sangat terjangkau Bang Kakak, yaitu 5.000 pada hari biasa, dan kalau misalnya akhir pekan 7.500. Ya anggap aja lah jadinya 8.000 ke 10.000 lah ya, mungkin udah naik gitu. Dan kalau misalnya wisatawan internasional, beda lagi harganya. Ini diskriminasi termasuk gak ya? Enggak lah kayaknya ya. Soalnya kalau wisatawan internasional itu dikenakan tarif Rp150.000 pada hari biasa, dan juga kalau hari akhir pekan begitu mereka kena Rp225.000. Ya mehong. Kalau untuk kita mehong, mungkin untuk wisatawan internasional biasa-biasa aja tuh, murah tuh gitu. Yang selanjutnya adalah Curug nih ya Bang Kakak, yaitu Curug Cipororlak gitu ya. Curug itu kayak air terjun gitu. Nah ini adalah tempat wisata alam untuk abang kakak yang menginginkan ketenangan juga, karena bukan di perkotaan kan tentunya. Jadi lokasinya itu di desa Hegarmanah atau di Lebak Cipung begitu ya. Lebak Picung, Lebak Cipung. Cipung mah anaknya itu ya, anaknya artis. Kebiasaan. Lebak Picung ya, di Kecamatan Cibeber di Kabupaten Lebak, Banten. Nah, curug ini atau air terjun ini itu menawarkan keindahan alam dengan suasana gemuruh air terjun tentunya ya. Ya, air terjunnya wajar ada suaranya ya. Kalau enggak ada suara air terjunnya berarti udah kering gitu kan. Dan juga banyak kicauan burung yang ada di sana yang tentunya sangat memanjakan indera pendengaran abang kakak ya. Jadi di situ tuh indera pandangan kita termanjakan, pendengaran juga gitu. Dan harga tiketnya juga murah abang kakak ya. Yang enggak murah-murah kali lah, lebih murah yang tadi soalnya. Soalnya kalau ke sini tuh 20.000 gitu ya. Sedangkan yang tadi kan kayak 10.000 atau 7.500 gitu. Dan itu dia per orang 20.000. Cuma kalau indis ekonomi yang

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Toton Karibu dengan bola-bola Bang Kakak, sebuah lagu dari Timur Indonesia ya, tentang keseriusan orang tuh ya. Udah niat dia mau bikin pesta kalau misalnya mau si adek ya, mau nikah langsung. Dan Bang Kakak, kita masih membahas tempat wisata alam yang ada di Banten. Yang selanjutnya adalah sebuah lereng, namanya Lereng Cibolang. Tapi bukan Cibolang ya, ini Cibolang begitu. Nah, Lereng Cibolang ini terletak di Kampung Cinyiru di Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong di Kabupaten Lebak ya. Kayaknya lebak-lebak-lebak semua dari tadi ya kan. Dan ini menjadi favorit pengunjung karena panorama alamnya itu katanya indah dan juga udaranya sejuk. Nah, daya tarik utamanya itu adalah di jembatan kaca yang menawarkan pemandangan perbukitan dan juga cocok untuk spot selfie begitu ya. Dan juga terdapat kolam renang dan juga kafe katanya. Nah, kalau misalnya yang jembatan kaca ini, untuk orang-orang yang fobia ketinggian kayaknya aduh menantang maut sekali ya kan. Nanti waktu naik itu ada aja pikiran, aduh gimana nih kalau kacanya retak, gimana nih kalau kacanya pecah, ini kupijak nanti aduh. Dia nanti mijaknya pun mijak-mijak yang daerah besinya itu nanti, yang memang di bawahnya ada besi penyangga, barulah situ dipijak-pijaknya gitu ya. Biasanya kayak gitu untuk orang yang takut ketinggian ya kan, atau orang-orang yang panikan gitu. Padahal kacanya kuat sih harusnya Bang Kakak ya kan. Tapi ya janganlah pula taruh tronton di situ ya kan, bisa pecah juga nanti. Dan di sana juga tentunya ada fasilitas lainnya Bang Kakak, kayak area parkir ya, dan juga ada musola dan juga toilet di dekat sekitaran situ. Jadi kalau misalnya ke sana tetap bisa ibadah juga kok. Dan untuk tiket masuk sendiri katanya tuh perlu membayar tiket parkir motor seharga 3.000, mobil 5.000, spot foto 10.000 untuk 2 spot ya. Dan tempat tersebut itu katanya buka setiap hari tapi ada jamnya, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau jam 9 malam Abang Kakak ke situ yang ngapain juga ya, gelap-gelapan di situ ya kan, tempat tinggi lah gitu. Yang ada malah jatuh nanti. Yang selanjutnya adalah Taman Nasional Abang Kakak ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Kayaknya udah sering kita dengar ya kan, Ujung Kulon gitu. Jadi ini terletak di ujung baratnya dari Pulau Jawa di Banten. Dan ini adalah rumah bagi badak bercula satu, dan ini menawarkan pantai yang berpasir putih serta beragam aktivitas alam. Jadi kalau nggak pernah lihat badak dan mau lihat badak, silahkan datang ke Ujung Kulon ya. Kalau di kebun binatang kita kayaknya nggak ada badak ya. Lagian kalau bisa jangan ada badak lah, soalnya badak ini kan yang terancam punah gitu. Jadi kalau di kebun binatang sayang kali, ya malah nanti makin punah takutnya. Jadi memang harus dilestarikan, dan wajar kalau diletakkan di Taman Nasional gitu. Dan harga tiketnya Abang Kakak untuk masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon itu wisatawan domestik, ini agak beda lagi ya sama wisatawan internasional. Kalau yang domestik atau dalam negeri itu 5.000 pada hari biasa, 7.500 pada akhir pekan. Nah, kalau yang wisatawan internasional dari luar negeri ya sama kayak tadi, mahal. Rp150 untuk hari biasa dan Rp225 untuk akhir pekan. Ya, wajar lah ya, begini bukan diskriminasi. Ini sesuaikan dengan kantong. Karena kalau dari internasional sih biasa kantong-kantongnya kan ya tebal-tebal begitu ya untuk ukuran kita gitu. Dan taman ini katanya buka setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 5 sore ya, atau pukul 17 begitu. Ya wajar lah, kalau malam-malam ngapain juga ke Taman Nasional, kan gelap gitu ya, hutan, banyak nyamuk gitu. Dan lokasinya ini katanya dapat diakses melalui jalur darat kalau dari Jakarta, atau penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta lah begitu ya. Nah itu kalau misalnya Abang Kakak mau lihat badak, ke situ dia. Sekarang kita putar Abang Kakak sebuah lagu dari Jawa ya, dari Hetty Koes Endang berjudul Rujak Ulek. Jadi lapar nih ya, padahal masih jam segini. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eko Show dan juga Ferry Klau Bang Kakak berjudul Lu Kenal Veronica Ko. Dan kita lanjutkan lagi beberapa tempat wisata alam yang ada di Banten. Yang selanjutnya adalah Curug lagi ya. Curug lagi. Enggak lah, baru dua curug yang kita bahas ini. Yang selanjutnya adalah Curug Lewi Mangrot. Nah, ini kok nama-namanya ada mangrot-mangrotnya nih. Jadi Curug Lewi Mangrot ini adalah salah satu air terjun yang sedang populer belakangan ini katanya Abang Kakak. Kenapa? Karena air terjun yang satu ini itu memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi tapi populer dengan kejernihan airnya, dan ini sangat memanjakan mata para pengunjung. Apalagi kadang-kadang ya, ada juga tuh orang yang takut lihat air terjun loh. Mungkin kedengaran lucu, tapi ada loh. Kalau misalnya terlalu tinggi air terjunnya, dia takut gitu ya. Takut tiba-tiba nanti longsor lah, takut kayak kesannya seram lah gitu, air terjun dari ketinggian gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang takut kayak gitu, cocok nih ke air terjun atau Curug Lewi Mangrot gitu. Nah, harga tiketnya juga murah katanya Bang Kakak. Cukup Rp5.000 untuk hari biasa dan juga Rp10.000 untuk hari libur. Dan Abang Kakak bisa datang ke sini setiap hari dan kapanpun. Nah, berarti nggak ada jam-jamnya nih ya. Jam 12 malam juga kesini bisa nih untuk pesugihan gitu ya. Enggak lah, bercanda ya. Emang masih ada pesugihan nih? Mana lagi kayaknya ya. Mana lagi yang melakukan itu. Lagian juga nggak boleh. Syirik itu, syirik. Nah, jadi kalau misalnya ke sana bisa kapan aja. Yang selanjutnya adalah sebuah pantai Abang Kakak, yaitu Pantai Tanjung Lesung. Nah, ini macam Lesung pipi gitu ya. Mungkin ada cekungannya mungkin barangkali, makanya dibilang Pantai Tanjung Lesung. Nah, pokoknya yang jelas pantai ini tuh berlokasi di Desa Tanjung Jaya di Panimbang, dan ini masih di Padeglang juga ya, di Banten tentunya. Dan ini buka 24 jam. Ya, sama macam Curug tadi ya kan. Jam 12 malam oke gitu. Harga tiketnya tapi agak-agak lumayan ya Bang Kakak ya, dibandingkan dengan Curug tadi. Soalnya kalau hari kerja atau hari biasa aja itu udah 25.000 tuh. Nah, tuh. Kalau misalnya akhir pekan tambah mahal lagi tentunya, yaitu Rp40.000. Dan ini tidak disebutkan ya kalau misalnya wisatawan internasional berapa. Bisa jadi lebih mahal lagi ya, atau bisa jadi sama ya. Semoga sama, tapi mungkin bisa jadi lebih mahal juga enggak apa-apa lah ya. Karena kantongnya beda. Nah, daya tariknya kok bisa mahal ke situ, ke tempat ini ya, ke Pantai Tanjung Lesung, katanya gara-gara ada hamparan pasir putih dan juga pemandangan Selat Sunda. Nah, terus juga ada dermaga untuk spot foto dan berbagai aktivitas seru lainnya, kayak bisa berenang, bisa bersepeda juga, tapi bukan di lautnya bersepedanya, di pinggir-pinggirnya itu maksudnya gitu. Terus juga bisa menyelam, bisa memancing, serta menikmati sunrise dan juga sunset, maksudnya matahari terbit dan juga matahari terbenam dengan latar Gunung Anak Krakatau ya. Kalau Anak Krakatau-nya kayak sekarang lagi jinak-jinaknya sih enak ya kan. Cuma kalau dulu pas lagi meletus-meletusnya, wah ngeri lah disitu. Kalau bisa pergi sejauh-jauhnya gitu. Dan katanya tips untuk berkunjung kalau misalnya ke tempat itu Abang Kakak ya, tentunya harus membawa sunblock atau sunscreen atau tabir surya atau apalagi istilahnya tuh. Ya pokoknya supaya kulit kita tidak terbakar lah begitu. Terus juga bawa pakaian ganti tentunya, karena memang kalau misal kesana itu tentunya sangat menggoda untuk kita cebar-cebur begitu ya. Terus juga bawa bekal makanan karena mungkin di situ mahal-mahal. Dan juga bawa obat anti mabuk ya kalau misalnya kesana, karena mungkin di sana nanti tertarik untuk naik kapal gitu ya, dan juga bisa bikin mabuk gitu. Jadi bawa-bawalah hal-hal tersebut yang Marlon sebutkan. Jadi itu tadi Abang Kakak ya, tempat-tempat wisata alam yang ada di Banten. Sebenarnya ada banyak sih ini. Ini aja sepanjang ini baru 8 gitu ya. Masih setengah dari yang harusnya Marlon sampaikan. Mungkin Marlon akan lanjutkan lagi di hari-hari yang lain ya. Mungkin di Sabtu depan kalau Marlon masuknya shift 2. Tapi sekarang karena sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat, jadi Marlon harus pamit undur diri Abang Kakak. Tapi setelah ini akan ada jazz music, lalu nanti akan ada Hanum yang akan menemani Abang Kakak. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Radio Propat Medan, suara budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katong baku dapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tak apa pulang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4

0: Merisik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara, lalu dilanjutkan oleh penghulu Telangkai.
1: Just Music from Bahagia Erti Minang.

0: balita na longon di mandeling godang. Mian masaranak buru na mabalu, rabdod daganak na namarbuar si Sampuraga. Anak matjara bulung haholongan niya maina, tumuk may anak sakibong namarbuar si Sampuraga. Bia carito na, di kaseton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta, di sada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan.
1: Mak, oh mak, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangumuan hendang buat soban, hendengkan mama aku tandang, marat ke hutan leban. Olo mak, mak, olo mak.
2: Oh mak anakku Sampuraga, anakku amak siluan punya. Horo batu-batu sinte ku amang, ulak tinggal kena amang nasa saun napas. Mudalah kau amang semanjojakmu, tunah dau masa mertujuan. Isiru anak pertunaatku, tulia dua amang nang panjalahan.
1: Udalak kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati kupimar ngot-ngot, kubote dumak nama dungun marsak.
2: Angko dungi damak keputusanmu, lak kami narada tarambatan. Upa buat dua mang dot dua aktu, koras mamang marhatok pisan. Upa buat ku amak tibalian nyebeta, kutukku sindahan balan jomu. Kutaut ku namang marsul pilih mata, ulak ku amang lupa

pangajaran, ni anak nadurako. Oh.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya, Hanum yang akan menemani dari pukul 10 tadi ya, hanya lagu saja sampai pukul 11. Dan pukul 11 nih ada etalase 884 yang akan Hanum hadirkan 1 jam ke depan. Hanum akan hadirkan informasi-informasi mengenai UMKM, terutama khususnya ya, ini mendekati hari anak sekolah ya. Ide bisnis apa sih yang cocok nih untuk abang dan kakak mulai di awal atau di tahun ajaran baru ini. Nanti tepat pukul 12 akan ada informasi dan musik sampai pukul 14 ya, karena hari ini tidak ada siaran berjaringan. Nanti akan Anum informasikan beberapa informasi-informasi dan lagu-lagu daerah pastinya ya. Masih banyak lagi nanti yang akan Hanum hadirkan, apapun itu, yang lagi santai-santai, selamat menikmati persembahan Hanum ya, lagu-lagu yang enak pastinya. Dan pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Dendang Minang Timur dari Onco Flash Diva Aurel.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: siapa yang suruh mari sama kita bergoyang. Hey.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tahun ajaran baru ya. Ternyata kalau misalnya di tahun ajaran baru ini kan banyak ya orang tua yang memang butuh peralatan-peralatan anak sekolah. Nah, ini bisa jadi usaha atau peluang usaha ya. Karena setiap orang tua nih tentu pastinya ya ingin menyiapkan kebutuhan sekolah anaknya dengan lengkap ya. Makanya pada saat menjelang tahun ajaran baru ini usaha yang lumayan cuan ya. Produk yang dijual pun bisa beragam ya. Bisa untuk anak PAUD atau anak TK ya. Yang biasanya itu butuh kayak buku gambar, krayon, pensil warna ya atau plastisin ya. Hingga tas sekolah ya yang bergambar-gambar anak-anak lah, biasanya karakter favorit anak tuh biasanya. Nah, kalau misalnya untuk anak SD ini biasanya yang paling sering dicari ini pasti buku tulis ya. Terus pensil, penghapus, rautan, penggaris, kotak pensil. Wow, banyak ya ternyata. Kalau untuk SMP dan SMA biasanya sih lebih lengkap lagi ya, karena pakai biasanya pakai pulpen ya, atau binder, atau notebook, atau jangka, roll jangka, roll baru jangka, baru busur ya. Ada kalkulator juga. Apa lagi ya, map-map gitu untuk menyimpan dokumen. Selain alat tulis ini banyak juga yang butuh kayak baju sekolah ya, baju sekolah, kaos kaki, yang kecil-kecil kaos kaki, dasi, topi ya. Terus botol minum, kotak makan. Nah, banyak ya ternyata kalau misalnya kita pikirkan ya, pilihan-pilihan produk yang bisa menjadi usaha atau peluang usaha yang menarik bagi masyarakat ya yang ingin memulai bisnis. Bisa jadi usaha musiman, bisa juga jadi usaha yang berkelanjutan ya. Tapi bagaimana sih caranya, nanti akan beri informasinya ya pada segmen selanjutnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang enak ini dulu. Ada Cantik Manis dari Trisna Sinta Buruklian.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompet Medan Suara Budaya Nusantara ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang peralatan anak sekolah ini, ada banyak cara untuk menjalankan usaha peralatan anak sekolah ya. Salah satunya adalah menjual paket perlengkapan sekolah ya. Misalnya satu paket ini berisi dengan buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan kotak pensil dengan harga yang lebih hemat. Pilihan lainnya adalah menjadi reseller atau dropshipper. Dengan cara ini biasanya pelaku usaha ini tidak perlu memiliki stok barang yang banyak ya. Produk cukup diambil dari distributor lalu dipasarkan kembali kepada konsumen. Kalau mau tampil beda, bisa menawarkan dengan produk yang custom ya. Contohnya stiker nama untuk buku, gantungan tas, atau kotak pensil dengan desain yang unik. Produk seperti ini banyak diminati karena memiliki nilai tambah. Agar usaha semakin berkembang, jangan lupa memberikan pelayanan yang baik, menjaga kualitas produk, dan menawarkan harga yang sesuai. Promosi melalui media sosial ini juga cukup membantu ya, dalam memperkenalkan produk kepada lebih banyak calon pembeli. Dengan kreativitas dan layanan yang baik, ini biasanya usaha ini bisa lebih menguntungkan ya. Tidak hanya untuk musim anak sekolah, tapi juga bisa jadi sepanjang tahun. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi selanjutnya. Kita akan dengarkan dulu lagu Unang Sai Curigao dari Anis Gea.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya kita ngomongin tentang UMKM produk untuk anak sekolah ya, ada juga misalnya kita memberikan penyediaan biar bisa menjangkau lebih banyak ke sekolah, bisa kita tawarkan ke sekolah-sekolah ya. Untuk penjualan langsung kepada masyarakat bisa memanfaatkan marketplace seperti ya gak usah disebutin ya. Karena kalau marketplace nanti jadi kesannya iklan gitu ya. Media sosial juga bisa ya, lebih efektif juga untuk memperkenalkan produk dan berkomunikasi dengan pelanggan. Kuncinya satu ya, memberikan pelayanan yang ramah, menjaga kualitas produk dan aktif melakukan promosi. Dengan cara-cara tersebut, ini peluang untuk mengembangkan usaha ini pasti semakin besar. Itu tadi informasi UMKM kali ini, Etalase 884 ya. Semoga bermanfaat ya dan dapat menjadi inspirasi bagi abang dan kakak yang ingin memulai dan mengembangkan usaha peralatan sekolah. Nanti akan Anu hadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu daerah menarik lainnya ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara dan Medanku Sayang dari M2N Band.

Amak pargual pargocci, paridan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
0: Sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Terima kasih Abang Rangga masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya jam-jam segini nih, jam-jamnya lapar ya. Buat Abang dan Kakak yang bersiap makan ya, selamat menikmati makan siangnya. Bolehlah di WhatsApp ke kita, makanan apa sih hari ini? Anu masih bingung nih mau makan apa ya untuk siang ini, karena tadi sebenarnya jam-jam 10 udah makan ya, makan-makan biasalah. Mie apa namanya? Mie kencang. Mie kencang ya. Karena kalau misalnya pagi tuh kalau makan nasi agak berat ya kan. Jadi makan yang ringan-ringan, tapi ternyata masih kenyang nih sampai saat ini. Tapi masih bingung juga nih mau makan apa ya. Boleh deh Abang dan Kakak kasih info-info makanan apa sih yang enak dimakan di siang hari ini ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, jadi pastikan hati-hati di jalan ya Bang. Jangan kebut-kebutan ya. Tetap pelan-pelan aja. Yang penting sampai ke rumah atau sampai ke tempat tujuannya. Anu akan hadirkan lagu-lagu daerah pastinya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Ya, lagu Lost Doll dari Denny Caknan ya. Ini ternyata kalau misalnya kita lihat dari frasa bahasa Jawa, ini Lost Doll ini artinya lepas tanpa batas atau bablas terus ya. Nah, dalam konteks lagu populer Denny Caknan, ini biasanya menggambarkan sikap lapang dada, cuek, atau membebaskan seseorang ya, termasuk membiarkan mantan kekasih berbuat sesukanya, lost lah gitu ya. Tanpa perlu kita halangi. Dan kalau misalnya bahasa kita ini wes lah, suka hati sakarepmu gitu ya. Kita dengarkan dulu lagi lagu selanjutnya. Ini ada Bare Solo. Kita ke Minang dulu nih ya, Ria Amelia, Bare Solo.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Lagu Outboy Nian ya, yang diaransemen ulang oleh Vicky Sianipar, ini menceritakan tentang pedihnya cinta yang kandas akibat dari tidak mendapat restu dari orang tua. Nah, biasanya restunya ini karena terhalang oleh perbedaan status sosial, adat, dan ekonomi keluarga yang timpang ya. Secara harfiah, judul lagu ini berarti andaikan saja bisa, dan maknanya ini adalah penyesalan, kepasrahan, dan impian seandainya ya, seandainya ia memiliki kedudukan dan ekonomi yang setara gitu ya. Lagu ciptaan Wervin Panggabean ini menjadi sangat populer karena liriknya yang emosional dan dekat dengan realitas sosial dalam budaya Batak. Sebagai lagu dari tema soundtrack film nih ya, Toba Dreams, lagu ini dengan sempurna mewakili kisah cinta yang tak sampai antara tokoh utama dengan perempuan dari keluarga kaya. Sentuhan musik yang modern yang dibuat oleh Vicky Sianipar ini semakin memperkuat nuansa sedih ya, dan kerinduan yang terdalam dalam lagu tersebut. Kita sudah sedih-sedih nih dengan lagu Outboy Nian. Lanjut kita lagu yang agak-agak ngebit sikit ya. Kita ke Melayu dulu ya. Ada Lemak Manis dari Roslan Madun.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Dilansir dari www.rri.co.id, ini kehadiran perpustakaan penting. Ini semakin menambah pilihan ruang literasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Suasana membaca itu tidak gitu-gitu aja ya. Banyak perpustakaan yang menyulap tempatnya menjadi lebih estetik. Salah satunya adalah perpustakaan di Jakarta, Nyi Ageng Serang, yang resmi beroperasi di kawasan Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini telah merevitalisasi ruang tersebut pada Selasa 7 Juli. Tetapi selain perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang, ternyata masih banyak lagi perpustakaan di Jakarta yang menawarkan berbagai macam fasilitas. Tak hanya berfungsi sebagai tempat membaca buku, perpustakaan juga dapat menjadi kawasan yang memanjakan mata. Kapan nih ya di Medan seperti ini ya kan? Kalau orang bilangnya kalau ke perpustakaan itu kutu buku ya. Kalau sekarang kalau bisa jadi lebih menarik lah ya kan, untuk anak muda terutama ya, yang suka foto-foto Instagramable kalau kita bahasa ininya ya. Mudah-mudahan adalah nanti salah satu perpustakaan yang jadi cantik atau gimana gitu ya kan. Kita lanjut lagi lagu selanjutnya nih. Tadi kita lagu Jawa, kita melipir sedikit ke arah barat ya, paling barat ya, ada lagu Aceh nih, ada Bergek Bohate.
1: Kagak dong, mau kan jadi.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.

Ya, lagu santai-santai kita ya. Ada Andika Mahesa, Sai Anjumau ya. Andika ini orang Jawa ya, tapi lagunya lancar sekali ya. Banyak dia mengcover lagu-lagu dari daerah lain ya. Nanti akan Anu hadirkanlah lagu-lagu yang lain dari si Andika ini ya. Karena Babang Tampan kita ini akan datang nanti tanggal berapa? Datangnya tanggal 1 Agustus ya di PRSU ya. Wow, yang mau nonton boleh ya, yang mau pergi ke PRSU juga boleh ya. Kalau di hari biasa itu 35.000, kalau misalnya hari konser biasanya 75.000 ya. Kalau mau minta diskon sama penitianya aja ya. Kita dengarkan lagi lagu selanjutnya, ada lagu Karo Kamngenca Intan Beru Ginting. Pastikan Abang Nangka tetap di Prompat RRI Medan.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Aduh, Maklim. Sedap betul lah.
3: Sedap kan? Ha. Kalau begitu kita tambah, Bang.
2: Aku kurang pula hati nak mari lagi.
3: Dengar, Bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun, iya. Lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun, ha. Sama-sama kita bergoyang.
2: Mainkanlah musik.
3: Mainkah?

0: Aduh maklum. Sedap betul lah.
1: Sedap kan? Ha. Kalau begitu kita tambah bang.
2: Aku kurang pula hati nak mari lagi ni.
1: Dengar bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun. Iya. Lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun. Sama-sama kita bergoyang.
2: Hey, mainkanlah musik.
1: Mainkan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Banyak ya informasi-informasi yang sudah Anum hadirkan. Kita ke bola dulu nih. Kenapa ke bola, Num? Iya kan masih euforia Piala Dunia nih ya. Kalau ini ya, kaos jersey timnas Norwegia di Eropa ini katanya terjual habis jelang pertandingan perempat final pada Minggu 12 Juli 2026 mendatang. Asosiasi Sepak Bola Norwegia ini mengatakan bahwa beberapa toko ini sangat meremehkan permintaan konsumen untuk jersey mereka ya. Stoknya secara konsisten habis di salah satu store dan gerai lainnya sejak diluncurkan pada Maret lalu. Minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland ini didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brasil ya. Sejumlah penggemar bahkan dilaporkan sampai berkemah nih di luar toko semalaman karena mau yang jadi pertama dalam antrean untuk membeli jersey timnas Norwegia ya. Dan wartawan lokal ini memperkirakan panjang antreannya akan ada sekitar 600 meter. Wow, kayak antrian ini ya, bensin. Dan berkelok-kelok dari beberapa jalan katanya. Beberapa penggemar juga setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrean selama 12 jam. Luar biasa ya, jersinya Norwegia yang laris manis karena kemenangan Norwegia melawan Brasil kemarin.

Mudah-mudahan sih ya bisa jadi ada pemenang baru lah ya kalau di Piala Dunia. Jangan yang itu-itu aja lah yang menang ya. Karena dari beberapa Piala Dunia yang sudah terjadi cuman ada gak lebih dari 10 negara yang pernah memenangkan pertandingan di Piala Dunia ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Norwegia menang. Enggak deh, kalau Anum sih sebenarnya milihnya kemarin Portugal, tapi ya udahlah, sudah kalah Portugal. Abang Dodo kita sudah kalah, tidak apa-apa ya. Kita mendukung siapa yang menang aja, itu aja deh kalau gitu. Kita dengarkan lagi lagu Jawa kita ini ya. Ada Happy Asmara Rungkat.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Wih, jadi Permadani, lagu Melayu ya yang berirama keroncong nih, karena agak-agak di cover sedikit nih ya. Kalau misalnya di jam 2 sampai jam 3 ini di Perempat Medan biasanya kita akan mendengarkan lagu-lagu keroncong ya. Ada beberapa keroncong asli, ada juga lagu biasa yang dikeroncongin nih ya. Ada banyak lagu-lagu yang akan Anum hadirkan dan beberapa informasi-informasi kalau misalnya di hari Sabtu nih ya. Sabtu 11 Juli itu kita ada di Info Musik Lifestyle. Nanti akan menghadirkan informasi-informasi terbaru ya, tentang hidup lah ya, tentang bertahan hidup juga bisa, tentang kesehatan juga bisa, tentang sepak bola juga bisa, pokoknya tentang lifestyle ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini ada lagu yang kemarin kata Yanjuna lagunya enak katanya ya. Lagunya agak-agak keroncong, agak-agak ini juga, agak-agak apa ya bilangnya, agak-agak Melayu juga ya, kayak Bui Jadi Permadani. Tapi ini memang lagunya aslinya lagu keroncong, karena memang lagunya jadul banget. Ada Lili Suryani, Kisah Cinta.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Air sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert, yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905. Didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit, sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan, dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau enggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data, baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warna yang saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat, itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki

0: bisa kita pakai dan kita gunakan kembali.
1: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirtanadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar menara air Tirtanadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
0: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini, generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali, orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
1: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirtanadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya lagi libur sekolah nih ya, karena beberapa hari lagi memang kita udah mau masuk anak sekolah. Kalau misalnya mau jalan-jalan tuh pasti rame nih di daerah mall ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, yang mau liburan ke mall karena waktu singkat ya kan, sebentar lagi mau sekolah atau mau berbelanja pakaian sekolah atau mau berbelanja peralatan sekolah ya, tetap hati-hati di jalan, tetap perhatikan lalu lintasnya, dan jangan impulsif ya, belanjanya jadi makin banyak ya, padahal masih ada nih sepatu sekolahnya masih bisa dipakai ya kan, atau bukunya masih ada, ternyata tahun lalu masih ada nih bukunya satu lusin lagi ya, diperiksa dulu ya, mana tahu ya kan, karena keenaan belanja terus ya. Anak-anak tetap menemani abang, namun sudah menjelang pukul 15 juga nih ya, anu mundur diri dulu dari ruang dengar abang dan kakak, tapi tetap anu hadirkan lagu-lagu keroncong ya. Nanti akan ada Sherly yang melanjutkan di hari sore hari ya, Sabtu sore ini ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Dewa 19 Kangen dengan versi keroncong.

0: Bekasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semuanya, kembali lagi Sarifika hadir menemani abang kakak semua di Prodangdut, makin asik makin yahut, dan pastinya menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat abang kakak ya. Dan di hari Sabtu 11 Juli 2026, ada yang udah prepare pastinya untuk malam mingguan. Apalagi mungkin lagi latihan ya untuk nyanyi-nyanyi. Akan ada Malik ya kan di PRSU ya, untuk abang kakak yang mau malam mingguan di sana. Bolehlah latihan-latihannya dari sekarang gitu ya. Tapi kita dangdutan dulu abang kakak ya, silakan di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Ada Ika Krakatau mau request lagu Cacahan Dika yang angka 1. Terus masih melalui WhatsApp ya. Ada Alia mau request lagu Maggie Z, Air Mata Cinta. Lanjut juga nih dari WhatsApp dulu abang kakak ya. Sampai 3 lagu nih udah ada yang gabung. Ada Robi mau request lagu Christina yang Jatuh Bangun. Oke deh, nanti bakal Serli puterin ya abang kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Langsung aja Bang Kakak, silakan request lagi lagu dangdutnya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ririn, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ririn,
0: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ririn sehat ya, Kak juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Lilis Karlina Kak.
0: Yang mana tuh?
1: Kangen.
0: Kangen?
1: Iya.
0: Kangen. Yang ada kalau kangen itu Evita Mala, Trio Macan sama Vita Alfia. Vita. Tunggu ya. Andi Novita, Evita Mala, Trio Macan.
1: Ya udah deh, yang mana pun boleh. Kalau dari Karina enggak ada, dari itu juga boleh.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih Kak Selly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Gimana kabarnya? Ya.
1: Kabar baik ya, Kak Shirley.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itu kok rame dah, Pak?
0: Rame kali nih, ada apa? Ada yang lagi bagi-bagi jas hujan.
1: Oh.
0: Iya, mau nonton konser orang ini. Ini ke PRS sudah biar jumpa sama Najwa. Ada Yasmin di sana, ya kan?
1: Oh, ini lagi di apa? Di PRS U.
0: PRS U.
1: Oh, iya, nanti lah sana kalau sana.
0: Ke sana lah ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Apa coba dari Tuti Wibowo?
0: Apa?
1: Dari Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo?
1: Oh, apa yang enak coba bisa berpilih?
0: Tuti Wibowo ada banyak nih. Hidup di antara dua cinta, Diam dan Selingkuh, Disko Permohonan, Mabuk Janda, Mati Aku, No Komen, Pengertian, Terajana, Wakuncar, Ah itu aja.
1: Itu buat tadi apa tadi yang dari nomor 2 yang? Tadi Terdiam Selingkuh tadi.
0: Hidup di antara dua cinta. Diam-diam selingkuh.
1: Oh, itu.
0: Oke, siap. Nanti diputar ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Bang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614424.

Oke, sudah ada yang bergabung nih ya, mau request lagu Elvi Zubaidah yang pecah 1000. Oke, nanti diputarkan ya. Oke deh Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bisa ya untuk request lagu dangdutnya di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Silakan lagi 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Yang ada di antara jendela. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Halo, ada siapa di sana?
1: Ada orang di sana
0: ya. Murad nih, gimana kabarnya?
1: Sehat, selalu bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Murad nih mau request lagu apa nih?
1: Ada payah-payah lagu Rena-Rena aja.
0: Oke, siap. Nanti diputerin ya.
1: Di atas ya. Yuk. Makasih, Nan. Jelas-jelas terbikinnya.
0: Amin. Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 atau melalui chat WhatsApp boleh juga ya di 0811614248.
1: Bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu.
0: Oke, sudah ada yang bergabung nih, mau request lagu Tergoda dari Rita Sugiarto. Oke, udah aku siapin ya di

chat WhatsApp nih Abang Kakak. Kita baca lagi. Mau request lagu Rindu lagi dari Yolanda Yusuf. Oke deh, karena udah 3 lagu, langsung aja kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi ya Bang Kakak ya, request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Karena kurang lebih tinggal 10 menitan lagi nih kebersamaan kita Bang Kakak. Jadi langsung aja ya, menemani sore Abang Kakak semua menuju malam minggu ya. Boleh request lagu dangdutnya di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp kita di 0811614248. Oke, sudah ada yang bergabung nih dari WhatsApp ya, ini gak sebut nama. Mau request lagu Mansur S, Air Mata Perkawinan. Oke deh, nanti saya putarkan.

Oke, sebagai penutup, ini requestan dari Vini. Mau request lagu Ramai Ramai yang Anak Kerajenaka. Oke deh, dua lagu ini sebagai penutup abang kakak. Jadi untuk abang kakak yang terlambat request lagu dangdutnya di hari ini, jangan khawatir karena Pororo Dangdut hadir setiap harinya pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal ada di Jazz Music ya, pukul 17 sampai pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan ya kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Kali ini bersama Dr. Haji Syamsul Hadi MPDI dari Pogjalu Kemenag Kota Medan dengan tema Tafsir Surah An-Nas. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian tafsir surah An-Nas ayat 1 dan 6. Surah Al-Mu'awizzatain dalam dua surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nama ini berasal dari kata A'uzu, aku berlindung, yang terdapat di awal kedua surah tersebut yang berfungsi sebagai permohonan perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan makhluk dan godaan setan. Keutamaan dan manfaat surah ini memohon perlindungan dari kejahatan kepada Allah agar terhindar dari keburukan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 dan 6 ini, menurut ulama Ibnu Katsir rahimahullah, surah An-Nas surah ke-114, yaitu surah Makkiyah. Surah An-Nas artinya manusia. Dijelaskan bahwa tafsir ayat 1 sampai 6 ini dalam surah An-Nas, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam untuk senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ayat 1 ini disebutkan Tuhan manusia, Rabbin Nas, yang menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pemelihara seluruh manusia. Dengan menyebut namanya sebagai Tuhan manusia, kita mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki kekuasaan penuh atas diri kita dan mampu memberikan perlindungan. Pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 Medan rahimakumullah. Ayat selanjutnya, Malikin Nas, Raja Manusia. Ayat ini mempertegaskan

Menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah oleh manusia. Pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 Medan, rahimakumullah. Tafsir ayat ketiga ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesembahan atau yang perlu diibadahi, disembah sebagai Tuhan manusia. Kemudian ayat selanjutnya, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Ayat ini menjelaskan bahwa permohonan perlindungan yaitu dari bisikan jahat setan yang tersembunyi dan membisikkan was-was di hati manusia. Jadi kajian tafsir ayat 4 ini menjelaskan bahwa manusia sering tergoda dengan keraguan-keraguan dalam hatinya. Oleh sebab itu, kita memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang senantiasa membuat keraguan bagi kita, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, agar terhindar dari godaan setan itu. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat ini jelas menjelaskan bahwa kerja setan dalam menyesatkan manusia yaitu membisikkan langsung ke dalam hatinya. Untuk itu, para hadirin kajian Mutiara Sore rahimakumullah, senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat terakhir ini menjelaskan bahwa godaan atau bisikan setan tidak hanya datang dari bangsa jin, tetapi juga dari golongan manusia. Tafsir ayat 6 ini menjelaskan setan tidak terbatas pada makhluk gaib saja. Manusia yang mengajak keburukan, menyebarkan keraguan, dan menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan, itu salah satu tugas mereka. Sehingga kita harus waspada dan senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, bahwa surah An-Nas adalah salah satu surah yang disebut surah Al-Mawizatain, yaitu memohon perlindungan Allah dari kejahatan manusia dan kejahatan makhluk lain, agar terhindar dari keburukan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang kedua, Rasulullah SAW membiasakan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan yang terakhir surah An-Nas. Ketiga surah ini disebut Al-Mawizat atau tiga perlindungan. Sebaiknya kita dianjurkan untuk senantiasa membaca ketiga surah ini untuk zikir pagi dan sore. Kemudian surah yang ketiga ini, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ini juga sering digunakan sebagai doa dan wirid kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 Medan, marilah kita mengamalkan wirid, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan, baik dari kelompok jin maupun manusia. Mudah-mudahan
hidup kita senantiasa dirahmati dan diberkahi.

0: oleh Allah, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Aba kerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam. Kepala

Just Say Bismillah dari Sajad Ali featuring Iwake. Ya, kakak mengawali kebersamaan kita di Religi Sore, memutarkan lagu-lagu Religi selama 1 jam sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk menemani aktivitas menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk abang kakak yang lagi di jalan ya, menuju rumah, mungkin habis berlibur ya kan, habis kondangan juga mungkin, atau malah ini prepare atau udah di jalan juga mau malam mingguan. Malam mingguannya kemana nih biar asik? Ya ke ini dong, ke Pekan Raya Sumatera Utara aja, atau PRSU, dekat-dekat sama RRI juga nih abang kakak ya, supaya bisa ketemu sama para penyiar dan juga orang-orang RRI ya, karena RRI Pro 2 Medan itu mengudara langsung dari studio mini RRI yang ada di PRSU. Seru kali ya kan. Selain itu juga pastinya banyak yang bisa dilakukan di sana, belanja UMKM ya kan, juga nonton artis. Malam ini bakal ada Malik and the Essentials ya abang kakak. Asik ya. Oke deh abang kakak, masih memutarkan lagu-lagu religi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

dari Tanto Yahya mengawali kebersamaan kita di satu jam terakhir Bangga Kakak Ragam Irama Nusantara Manado ya. Hadir setiap hari Sabtu malam sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Memutarkan lagu-lagu Manado dan pastinya juga membagikan informasi dari budaya Manado. Nah, oke deh, menjelang malam nggak menjelang lagi deh, udah di malam minggu nih abang kakak ya. Happy terus saja untuk abang kakak semuanya yang lagi melakukan aktivitas di malam minggu ini. Untuk abang kakak yang nggak kemana-mana ataupun ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang spesial, tapi tetap pastikan hari-hari abang kakak tetap bahagia sambil dengerin RRI Pro 4 Medan. Oke deh ya, seru putarkan lagu-lagu Manado lainnya, jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah Bang Kakak, karena udah malam ya, perut udah keroncongan, udah minta diisi untuk makan malam. Cocok kali ini Sherly mau bagi informasi dengan menghadirkan informasi kuliner khas dari Tanah Manado. Ya langsung aja nih, yang pertama ada yang namanya nasi jaha. Nah sekilas nih, nasi jaha ini mirip dengan lemang dari Sumatera Barat. Menu makanan khas Manado yang satu ini dibuat dengan cara dibakar dengan bambu. Terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan, kemudian dimasukkan dalam batang bambu berlapis daun pisang. Wow, mirip ya. Yang kedua ada panada. Nah panada ini terbilang mirip dengan pastel, tapi cemilan khas Manado ini terbuat dari tepung terigu protein tinggi, yang mana bagian luarnya mirip roti pada umumnya. Isiannya terbuat dari ikan tongkol, cabai merah, kemangi, dan juga santan. Yang ketiga adalah ayam rica-rica. Bumbu rica-rica ini merupakan kuliner khas Manado yang bisa dihidangkan untuk berbagai bahan seperti bebek, ayam, dan juga ikan. Siapa sih yang gak kenal dengan si ayam rica-rica ini ya Bang Kakak? Selain ayam rica-rica ya, ada juga yang namanya ayam buluh. Nah ayam buluh ini gak dimasak dalam bambu, melainkan dalam wadah tahan panas, kemudian dipanggang dalam oven. Bumbu halusnya terbuat dari irisan serai, cabai merah, daun bawang, jahe, dan juga daun kemangi. Yang kelima ada bubur tinutuan. Nah, ini merupakan makanan khas Manado populer yang terbuat dari beras, jagung, ubi jalar, dan juga kangkung, Abang Kakak. Unik ya. Biasanya ada ikan asin goreng juga nih dan sambal roa sebagai pelengkapnya. Dibayangin aja udah enak kali ya, Abang Kakak. Dan unik ya kedengarannya. Agak ada itu kuliner dari Tanah Manado ya. Tapi masih ada yang lainnya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bencana alam, tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas, mas bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi dek, sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.
4: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, Mang Kakak Sherly masih bagi informasi mengenai kuliner khas Manado ya. Lanjut nih, ada woku belanga. Nah, ini adalah kuliner khas Manado yang menggunakan bumbu dari ulekan cabai, bawang merah, kunyit, daun bawang, dan daun jeruk. Secara tradisional, woku belanga ini dimasak dalam tungku dari tanah yang dinamakan dodika. Yang ketujuh ada resep gohu pepaya nanas. Nah, gohu pepaya ini adalah asinan buah khas Manado yang punya cita rasa asam, segar, pedas. Selain pepaya, ada juga potongan buah lainnya seperti nanas pada hidangannya. Lanjut, ada yang namanya lalampa. Ini berbahan dasar nasi berisi ikan cakalang suwir. Bahan lainnya adalah beras pulo atau beras ketan yang membuat tekstur lalampa ini lembut dan juga pulen. Wow, itu dia ya kuliner khas Manado yang kalau kita cermati bahan-bahannya ya, ini kayaknya memang nikmat-nikmat kali ya, Abang Kakak. Oke deh, kita balik ke lagu-lagu enak khas perempat lainnya dari Tanah Manado, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 19 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib. Kumandang azan isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Nah, besok kita jumpa lagi di jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Nantinya bakal ada Bang Kiki yang akan menemani aktivitas malam Bang Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Danau Si Losong ya, untuk Abang Kakak selamat mendengarkan.
0: Drama mini dengan judul Asal Mula Nama Danau Si Losong dan Si Pinggan.

0: Pada zaman dahulu di daerah Silahan, Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masih kecil. Hingga akhirnya, mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Sesampainya di hutan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau.
1: Amang! Amang! Amang! Amang Inang! Apa yang terjadi dengan kalian, Amang?
2: Bang, bagaimana ini, Bang? Apa yang harus kita lakukan ini, Bang?
1: Ayo, Dek. Ayo kita bawa mereka ke rumah. Karena di sini tidak ada yang menolong kita. Amang! Amang!
0: Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu membopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, mereka hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda, kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Pada suatu hari, Sang Maima ingin meminjam tongkat pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya.
3: Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu?
4: Untuk apanya samamu?
3: Aku ingin berburu babi hutan.
4: Boleh sajanya ku pinjamkan tombak itu, Dik. Asal kau ingat ya, kau sanggup menjaga jangan sampai hilang.
3: Baiklah, Bang. Aku akan merawat dan menjaganya dengan baik.
0: Setelah itu, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya lah tombak pusaka itu ke arah binatang. Tombak pusaka itu tepat mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang. Karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Namun apa yang terjadi? Ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak.
5: Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aduh, aku harus mengambilnya kembali.
0: Ia pun segera mengejar babi hutan itu. Namun pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tombaknya di semak-semak. Sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu.
5: Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepada aku jika mengetahui hal ini. Apa yang harus aku lakukan?
0: Apa mau dikata, babi hutan itu sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada abangnya.
3: Maaf, Bang. Aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan.
5: Hah? Hilang kau bilang? Aku tak mau tahu. Yang jelas kau harus kembalikan tombak itu apapun caranya.
3: Baiklah, Bang. Hari ini juga aku akan mencarinya.
5: Sudah-sudah, jangan kau banyak bicara. Cepat kau berangkat.
0: Saat itu pula, Sang Maima kembali ke hutan untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menelusuri jejak kaki babi hutan itu hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan sebuah lubang besar yang mirip dengan gua. Dengan hati-hati, ia menyusuri lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima. Ternyata di dalam lubang itu ia menemukan sebuah istana yang sangat megah.
3: Aduhai, indah sekali tempat ini. Tapi, siapa pula pemilik istana ini?
0: Oleh karena penasaran, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya terlihat

0: ia pun menyapa wanita cantik itu.
1: Duh.
2: Hei, gadis cantik. Siapa kamu?
1: Aku seorang putri raja yang berkuasa di istana ini.
2: Kenapa mata tombak itu berada di perutmu?
1: Sebenarnya, babi hutan yang kau tombakkan itu adalah penjelmaanku.
2: Maafkan aku, putri. Sungguh aku tidak tahu hal itu.
1: Tak apalah, Tuan. Semuanya sudah terlanjur. Kini aku hanya berharap Tuan bisa menyembuhkan lukaku.
0: Berbekal ilmu pengobatan yang diperoleh ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya.
2: Bang, ini tombak yang kupinjam kemarin. Aku berhasil menemukannya.
3: Luar biasa kau ya, Adik. Akhirnya tombak ini bisa kembali.
0: Abangnya sangat gembira karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraannya itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya, Sang Maima, dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erna. Pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melaksanakan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya.
3: Boleh kupinjam pertunjukanmu itu?
2: Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini. Asalkan abang bisa menjaga wanita burung erna ini jangan sampai hilang.
3: Bisanya itu. Yang penting akan kujaga dia baik-baik.
0: Setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erna itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Ia bermaksud menemui wanita burung erna itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil

0: Gawat ini. Adikku pasti marah kalau dia tahu hal ini.
1: Bang, aku datang ingin membawa pulang wanita burung engah itu. Di mana dia?
0: Maaf, Dik. Aku sudah lalai. Tak bisa aku menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya.
1: Bang, aku harus menemukan burung itu.
0: Dik, bagaimana jika aku ganti dengan uang saja?
1: Apa? Kau ganti dengan uang? Memang dengan uang itu bisa menebus kesalahanmu? Aku kemarin mati-matian mencari tombakmu yang hilang untuk menebus kesalahanku. Sekarang, senaknya kau ganti dengan uang. Dasar abang tidak berguna.
0: Dasar tidak beretika sekarang kau ya. Sudah berani kau melawan abangmu ini. Kau perlu dikasih pelajaran. Rasakan ini.

makan lagi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama. Sehingga perkelahian itu tampak seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun sang adik berhasil menghindar, sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempatnya jatuh lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Sementara itu, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring lalu dilemparkan ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu yang pada akhirnya juga menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari Pro 4 RRI Medan tentang asal mula terjadinya Danau Silosung dan Danau Sipinggan di daerah Silahan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di lain cerita.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini Abang Neneka, setelah tadi kita dengarkan drama legenda ya, Asal Mula Nama Danau Silosung ya. Yang tentunya banyak kisah-kisah yang menjadi inspirasi kita untuk menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih menghargai orang tua misalnya dan yang lainnya. Abang Neneka, di malam hari ini saya Kiki Waswara menemani Anda. Oh iya, saya belum mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ya. Dan tentunya selamat bergabung kembali untuk Anda Abang Neneka di malam hari ini di Depat 4 atau Suara Budaya Sumut 4 ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di malam hari ini, saya Kiki tentunya menemani Anda. Suasana santai, barangkali ada di rumah ya, ataupun misalnya di perjalanan nih ya, mabaran perompat memberikan apa namanya dampak semangat begitu Abang Neneka untuk menikmati malam hari ini ya. Baik, untuk Anda obrolan budaya berikutnya yaitu dari Tapeng dan Sibolga ya, sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu serta informasi budaya Tapeng Sibolga Abang Neneka, Anda juga bisa ikut bergabung bercerita ya, barangkali memiliki tetangga orang Tapeng Sibolga ataupun pernah ke sana ya, tentang makanan khasnya, tentang apalagi ya, tentang keunikannya, budayanya begitu Abang Neneka. Di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248 ya. Saya akan kembali menyapa Anda di acara tersebut ya hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di obrolan budaya Tapeng dan Sibolga. Oh, idusanak.

0: Horas.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

ragam adat budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

lagi lucu-lucunya ya. Baik, di malam hari ini Abang dan Eka, obrolan budaya Tapanuli Tengah Sibolga ya. Mungkin ada yang baru bergabung, kok lagu-lagu Tapang Sibolga ini mirip dengan Minang misalnya ya. Tapi ada kata-kata yang memang tidak ada di kosakata Minang begitu Abang dan Eka, karena memang Sibolga ataupun pesisir ini memiliki akar sejarah yang tentunya juga berkaitan erat dengan selain pribumi ada juga pendatangnya begitu Abang dan Eka, termasuk juga dari ranah Minang ya, yang lokasinya juga tidak berjauhan begitu Abang dan Eka. Jadi ada proses akulturasi ya, begitu ya, karena berbeda dengan asimilasi ya, akulturasi ini mungkin ya. Jadi ada perpaduan lah begitu Abang dan Eka ya, dengan tidak menghilangkan ciri khas dari Sibolga sendiri. Tapi kita tidak berbicara mengenai itu ya, Bang Daka. Kita hadirkan informasi yang ringan-ringan aja ya, mengenai spot wisata yang ada di Tapteng ya. Saya lansir dari rri.co.id, Tapteng, pesona alam yang dimiliki Pantai Pandaratan di Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, terus memikat perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah ya. Nah, hamparan pasir putih, deburan ombak yang tenang, serta panorama matahari terbenam menjadi daya tarik utama lokasi ini yang berada di bibir Teluk Tapianuli. Nah, keindahan alam ini semakin terasa pada sore hari, Abang Nadaka. Waduh. Namun, Pantai Pandaratan tidak hanya menyuguhkan keindahan alam ya, ini juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar Abang Denaka. Nah, jadi pantai ini terus dikelola secara baik dan berkelanjutan. Pesona alam yang masih alami menjadi kekuatan utama untuk menarik minat wisatawan, dan tentunya akan menjadi berkembang ya Bang Nadaka. Kalau Anda misalnya mau ke Tapteng, boleh juga langsung backpacker ya, atau juga ada open trip begitu Bang Nadaka, di Instagram juga bisa dicari ya paket-paket wisata yang kesana dengan harga yang tentunya relate ya, harganya terjangkau begitu Bang Nadaka, dengan apa yang disuguhkan ya. Dan selain tempat rekreasi, kawasan pantai ini juga membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Nah, sejumlah masyarakat mulai memanfaatkan meningkatnya kunjungan wisatawan dengan membuka warung makanan, menjual minuman segar ya, hingga menyediakan area parkir dan tempat bersantai. Jadi aktivitas ekonomi kecil ini perlahan membantu meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat pesisir ya. Jadi selain indah, nah ini juga menjadi peluang ya untuk warga sekitar dengan menjajakan beragam makanan ya, ataupun cenderamata, dan juga tentunya kepedulian diperlukan lah ya, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan Pantai Pandaratan yang terus ditingkatkan. Baik, Abang Nadaka, di malam hari ini lagu-lagu yang asik khas dari Perempat kita hadirkan ya. Oi Dusana untuk Anda, lagunya berikutnya adalah Bulan Tak Tutup Awan. Aduh, lagunya mungkin menceritakan tentang kesedihan, tapi masih enak didengar ya dengan lagu ataupun ada yang rancak ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Cacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Iya, 88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara ya. Di malam hari ini masih dengan lagu-lagu serta informasi budaya Tapteng Sibolga, Abang Denaka. Pukul 20:56 waktu Indonesia Barat ya. Baik, untuk Anda masih dari informasi yang kita hadirkan, yaitu dari rri.co.id Tapteng ya, di mana Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Nyonya Rismawati Masington Pasaribu, menghadiri syukuran hari ulang tahun ke-46 Dekranas tahun 2026 di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan ya, Jumat 10 Juli lalu ya, Abang Denaka. Nah, pada kesempatan ini Ketua Dekranasda Tapteng hadir didampingi oleh staf ahli 1 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Tapteng, Nyonya Mas Noni Mahmud Effendi. Acara yang dibawakan langsung oleh Ketua Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming ini turut dihadiri oleh jajaran Ketua Dekranasda Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, tahun ini Dekranas mengusung tema besar yaitu Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Nah, perayaan HUT ke-46 ini menjadi bukti nyata atas komitmen Dekranas dalam memajukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong para perajin lokal agar segera naik kelas ya, sekaligus melek teknologi dengan memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar mereka. Dalam perayaan tersebut, Ketua Umum Dekranas yaitu Nyonya Selvi Gibran Rakabuming menegaskan peran krusial institusi yang dipimpinnya selama hampir setengah abad ini. Dekranas secara konsisten hadir sebagai wadah pelindung yang memperkuat ekosistem perajin di bawah naungan Dekranas ya, Bang Denaka. Nah, untuk Anda yang juga ingin mengetahui lebih banyak lagi cipta karya, hasil karya UMKM begitu ya, Anda juga bisa hadir di PRSU ya. Di situ juga ada booth atau studio mini Pro 2 RRI Medan ya, Bang Denaka. Bisa bercerita, bisa juga Anda melihat bagaimana tentang Sumatera Utara ya, melalui anjungan ataupun bangunan-bangunan khas dari masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara ya, Bang Nanaka. Acara digelar tentunya menghadirkan nuansa kesumateraan ya. Baik, untuk Abang Danaka masih lagu-lagu khas dari Pro 4, kita hadirkan lagu dari Amor Manalu dengan Panjaring Salam, terus juga yang lainnya ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita balik lagi Abang Dadaka.
1: Lagunya Tangguh 100 ya. Apakah benar tangga yang harus dilalui ke tempat tersebut ada 100 anak tangga ya? Ini saya mencari informasi mengenai spot wisata tangga 100 yang menjadi salah satu spot wisata yang ada di kota Sibolga, Sumatera Utara ya. Jadi tangga 100 ini merupakan jejak penjajahan kolonial Belanda hingga Jepang di kota Sibolga pada masa lalu Abang Danaka. Jumlah anak tangganya tidak mencapai 100 ya, ternyata hanya 298 anak tangga di tangga 100 yang terletak di Kelurahan Pasar Baru kota Sibolga. Jadi namanya tangga 100, oh berarti lebih dong. tangga hampir tangga 300 harusnya ya, namun bukan berarti jumlah anak tangganya berjumlah 100, tapi malah lebih ya, 298. Itulah yang menjadi keunikannya ya. Tangga 100 ini ternyata menyimpan kisah penjajahan Belanda hingga Jepang di masa lalu. Tangga 100 diyakini telah berusia 100 tahun lebih saat masa pendudukan Belanda, Abang Danaka ya. Dan awalnya tangga 100 ini hanya berbentuk seperti bantaran rel kereta api yang menjulur dari bawah hingga puncak bukit ya. Jadi kita ke atas bukit begitu Abang Danaka. Tangga 100 saat awal dibangunnya juga hanya dari kayu dan bambu yang diikat dengan tali tambang tanpa penopang untuk berpegang ke sisi dan kanan kiri, begitu Abang Danaka. Nah, pembangunan tangga 100 ini memiliki catatan kelam sama halnya dengan kisah dari daerah lain ketika masa penjajahan ya. Jadi ratusan masyarakat Sibolga dipaksa bekerja oleh kolonial Belanda untuk membangun tangga 100. Waduh, subhanallah ya Abang Danaka, itulah ya. Selain itu terdapat juga gua peninggalan Jepang di tangga 100. Dipakai oleh tentara Jepang pada masa itu sebagai lubang pengintai di masa lalu. Nah, di dalam gua buatan tentara Jepang ini terdapat satu pintu masuk dan dua lajur di dalamnya yang berbentuk huruf Y. Jika tentara Jepang yang bertugas sebagai pengintai melihat adanya pergerakan membahayakan atau mencurigakan, maka mereka akan langsung melaporkannya ke puncak bukit. Nah, jadi masa agresi militer Belanda II, tangga 100 kembali digunakan tentara penjajah untuk memantau aktivitas di perairan Sibolga. Seperti melihat keluar masuknya kapal di perairan yang dapat dipantau dari atas bukit. Nah, hingga saat ini di puncak bukit tangga 100 juga masih terdapat bangunan perusahaan air minum yang tetap berdiri kokoh Abang Danaka. Gedung perusahaan air minum ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929. Nah, terdapat gedung perusahaan air minum buatan kolonial Belanda saat itu. Ada sirine yang energinya diambil dari dinamo tua. Saat itu digunakan untuk memanggil para pekerja perusahaan air minum. Sekarang sirine ini dimanfaatkan sebagai penanda pemberitahuan telah masuk berbuka puasa kepada masyarakat kota Sibolga. Dan tangga 100 juga sudah direnovasi oleh pemerintah tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Iya, program 4 Ramadan Suara Budaya Nusantara ya Bang Radaka. Cubit-cubit kete gitu ya dari Yus, Andika dan Tika ini mengakhiri suasana kita untuk menikmati lagu-lagu serta informasi budaya dari Tatung dan Sibolga ya. Nikmati kembali untuk acara yang sama setiap hari Sabtu malam pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan rehat dulu sejenak nih Abang Neka untuk relaksasi. Tapi lagunya tetap semangat ya. Nanti sesi berikutnya pukul 22 akan hadir untuk Anda Sapa Malam ya. Anda bisa menyapa, berkirim salam, memilihkan lagu-lagu daerah ya, serta menanggapi tema-tema yang ringan khas Propat untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

0: 88,4 MHz Pro 4F Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, kemana kan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Suara saya kembali terdengar untuk Anda di malam hari ini. Sapa malam akan tersaji ya hingga pukul 00 untuk request lagu serta tentunya tema-tema ringan khas dari Pro 4 ya. Masih bersama kami Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara untuk Anda sesi Sapa Malam Pro 4 sesaat lagi.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Sapa Malam Pro 4.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, program Apata Medan Suara Budaya Nusantara ya. Di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0819144248. Kita akan sama-sama menyapa Anda di Sapa Malam Perempat. Kita coba ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Mas Kiki.
0: Batin saya tuh pasti udah, ini pasti nih Umi nih yang pertama.
1: Iyalah, yang pertama tetap Umi-Sumi, ya kan?
0: Saya nggak bohong nih kalau saya ngomong itu tuh, ya.
1: Iya, enggak lah. Mana pernah mau apa? Mas Kiki bohong, ya kan? Jadi, assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Gimana apa kabarnya di malam hari ini, Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, Umi. Sehat, Umi? Umi sehat?
1: Alhamdulillah sehat, lujeng api-api wae.
0: Iya. Umi pernah ini enggak kan sekarang tuh PRSU ke-50 ya. Berarti udah lama ya. Kalau Umi sendiri pernah enggak sih masuk ke ataupun melihat-melihat gitu acaranya PRSU?
1: Acara SSU?
0: Di PRSU, PRSU. Oh.
1: Di mana maksudnya, Mas Gigi?
0: Umi pernah masuk enggak ke area PRSU Pekan Raya Sumatera Utara?
1: Oh, pernah lah, Mas Kiki.
0: Oke, tahun berapa terakhir?
1: Oh, tahun berapa tuh, Mas Kiki, ya? Nggak ingat lah, Mas Kiki. Pernah lah. Sering pun dulu, Mas Kiki.
0: Oh, sering juga.
1: Iya.
0: Yang dilihat apanya biasanya? Yang dicari?
1: Yang dicari di sana? Yang dicari ya banyak lah, Mas Kiki.
0: Makanan.
1: Kita pernah dapat hadiah makanan, loko-loko itu ya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Dapat hadiah sepeda cepat loh, Mas Kiki.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya.
0: Oke, dah. Mudah-mudahan bisa ini lagi ya. Bisa.
1: Iya, Mas Kiki.
0: Karena masih ada waktu sih.
1: Ya, banyaklah waktunya, Mas Kiki. Yang penting sehat, Mas Kiki.
0: Oke, lagunya apa nih? Silahkan.
1: Lagunya lagu Jawa ya, Mas Kiki.
0: Lagu Jawa, judulnya?
1: Lagunya, judulnya Pilih Aku Opo Cakae.
0: Pilih Aku
1: Opo Cakae.
0: Aku Opo Cakae, ya.
1: Ya, ada, Mas Kiki?
0: Ya, dicari-cari lah.
1: Cari-cari, Mas Kiki. Salam-salamnya ya, Mas Kiki.
0: Iya.
1: Salam-salamnya pertamanya keluarga Umi Sumila yang di kampung, semoga sehat selalu dimanapun berada lah ya kan. Jauhkan dari mara bahaya. Ada itu Mas Kiki juga lah penyiarnya yang paling ramah, baik hati.
0: Yakin.
1: Semoga selalu sekeluarga dimanapun berada, panjangkan umurnya, lancarkan rezekinya ya Mas Kiki.
0: Amin.
1: Dan itu untuk Mas Bambang, Rijal Buana, Rijal Pratama, Putra Ginting, Pak Jena Tanjung. Dan itu siapa lagi ya, Opa Rasa. Udah itu Mama Rizky,
0: iya.
1: Abdullah sama Bunda Rayati, Rijanja Pak Nga. Pak Nga, semoga selalu ya Pak Nga ya.
0: Semuanya.
1: Semuanya, Pak Anto juga semuanya. Bunda Eva, Ila Tarigan, Bu Ati. Amel, Asintia cantik, ya kan? Yaudah lah ya Mas Kiki.
0: Yuk.
1: Semoga semuanya, semoga selamat malam. Nanti kalau habis siaran, semoga cepat tidur, ya kan? Biar Mas Kiki cepat pulang kalau udah habis siaran ya Mas Kiki.
0: Iya.
1: Ada Mas Kiki lagunya?
0: Ada.
1: Ada, yaudah Umi-Sumi tunggu ya Mas Kiki.
0: Yuk.
1: Terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Iya, Sapa Malam Perempat.
2: Assalamualaikum
0: Kang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa enggak ada suaranya ya? Ada ini pasti deh Om Jack ya.
2: Ya jangan kata om lah. Ada keren kayak om orang
0: rumahnya. Coba kalau oma kan nggak mau kalau dibilang oma.
2: Iya masa om.
0: Om, oma, ompong.
2: Nggak adanya ke situ larinya.
0: Nah, nama panjangnya ya. Oke deh, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat banget.
0: Mm-mm.
2: Gimana di pasaran Gatot Subroto? Cerah, ceria, atau gerimis?
0: Cerah kayaknya.
2: Kayaknya ada di daerah lain ada yang gerimis, ada yang hujan.
0: Saya belum melihat keluar sih, tapi tadi dari sore nampaknya cerah gitu.
2: Oh iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya.
0: Pernah ke PRSU enggak?
2: Pernah lah.
0: Masa sih orang Sumut enggak pernah ya? Ini
2: udah pernah, kebun banget.
0: Ini udah ke-50 loh.
2: Di RRI apa ngadakan pagelaran apa gitu?
0: Ada studio Pro 2. Jadi yang ingin ngobrol gitu, di studio mininya Pro 2
2: ada bazarnya sih mereka.
0: Kita enggak ada bazar kalau kita, tapi kita ada studio mini lah, studio mini gitu.
2: Bikin cerita lah.
0: Sana lah Bang Jack. Ntar lah.
2: Kalau mau request lagu aku ya.
0: Lagunya apa?
2: Kalau katakan sana lagu Karo lah. Ini Raja Ular.
0: Raja Ular? Ngeri kali
2: juga. Ya Raja Ular bermatok-matok dia.
0: Iya, karena di Cina lagi berseliweran ular-ular dari peternakan karena hujan, banjir.
2: Enggak. Ularnya lagi apa malam mingguan. lagi tipu sana tipu sini ularnya.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Oke, kita carilah.
2: Raja ular dari Erika Sepo.
0: Kirim salam silakan.
2: Kirim salamnya buat Pak Jainal Tanjung.
0: Yo.
2: Ada juga Pak Abdullah beserta Bu Nur Hayati.
0: Iya.
2: Ada juga Bu Ratni, Kak Farida Sembada. Ada juga buat Bang Adi Genjen, Mas Anto Sintes, Opa Rasa, Pak Ijo, Pak Nga, Lai Togar, ada Mama Rizki, Pak Centini, ada si Cynthia,
0: Cynthia.
2: Buat itu buat Ina, pokoknya buat semua-semuanya ya.
0: Oke.
2: Buat Kang Kiki sama Tugas.
0: Sami-sami.
2: Yo, mulai di godang.
0: Mulai di godang. Mulai di godang.
2: Coba-coba kita Rina.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi mungkin ya, silakan Anda yang ingin juga bergabung. Tapi kok nggak ada suara tanda masuk ya? Kenapa nih? Oke, kita coba ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Pro 4 Budaya Sumatera Utara, Mas Kiki.
0: Nah, ini ada nih. Halo, ada Mas Bambang.
3: Ya, iya gitu loh Mas Kiki. Mas Kiki sehat?
0: Alhamdulillah, Mas Bambang juga sehat ya.
3: Allah, itu yang penting.
0: Iya, Mas Bambang sehat juga kah?
3: Sehat kali, alhamdulillah. Rohani jasmani sehat kali ya Mas Kiki. Sehat-sehat satu keluarga ya Mas Kiki.
0: Iya, harus.
3: Mas. Lagunya lagu Jawa ya.
0: Lagu Jawa, judulnya?
3: Judulnya Bapaknya Dudo, Anak Janda. Iya, itu ada judulnya dari Deddy Kempot.
0: Bapak Dudo, Anak Janda ya.
3: Nah, Bapak Dudo, Anak Janda.
0: Yaudah, kita carikan ya. Oke, yuk kirim salam.
3: Salamnya Umi Sumi udah naik ya, Mas?
0: Udah duluan.
3: Nah, untuk Umi Sumi sekeluarga ya, salam sehat dan salam keluargaan. Ada Nopri, ada Dedi, salam sehat dan salam keluarga. Seluruh rumah keluarga semua salam sehat satu keluarga ya. Ada Pak Ngah, ya kan? Alis Pak Ijo, ada Anto juga di sana ya.
0: Yo.
3: Terus ada juga ini. Siapa namanya tuh? Ini Paris.
0: Paris.
3: Ah Paris. Ada si Al juga ya. Ada Pak Giman. Dilengkap ya sama ini sama Wira.
0: Iya.
3: Udah untuk semuanya aja Mas ya.
4: Contohnya kurang Mas.
0: Iya, itu aja.
3: Ah, udah itu aja Mas Kiki.
0: Oke.
3: Mas Kiki selamat bertugas. Makasih banyak. Kirim salam sama Bu Guru ya Mas Kiki.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mas Kiki sehat selalu ya Mas. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Jaga kesehatan Mas Kiki.
0: Yo, Mas Bambang sehat juga ya.
3: Sama-sama, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat. Itu
0: kita mana nih kenapa ada suaranya? siapa? Kok ada suaranya Marlon ya? Kenapa nih? Ini beda channel mungkin ya, ntar ya. Baik, untuk Abang dan Kak di malam hari ini ya, yang oke.
4: Awar.
0: Kenapa ya? Jadi ada suaranya. Kita coba cari channel yang satu lagi deh, ya. Biar nggak ini. Boleh satu orang telepon lagi ya. Tuh, kok nggak ada suaranya juga nih. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Kiki. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
5: Ada kedengaran suaranya, Pak?
0: Ada. Cuman tanda masuknya nih, ini pasti kita, ini kan lagi kita
5: setting. Oh, nada deringnya nggak ada?
0: Iya, jadi...
5: Biasanya kan ada tuh.
0: Ada, jadi agak lucu-lucu juga. Kayaknya digeser-geser gitu, atau apalah. Nanti kita carikan satu-satu kemana nih pencetnya. Oke, Pak Zainal gimana kabarnya?
5: Kabarnya sehat walafiat, bagaimana dengan Mas Kiki?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, saya udah pernah kontak beberapa kali ke Pro 1. Nomornya 0811-6416-943. Gak pernah masuk on air sekalipun, kenapa?
0: Apa maksudnya?
5: Saya mau minta lagu, mau request.
0: Iya.
5: Ke kontak ke nomor itu, tapi gak masuk-masuk. Kalau WA bisa masuk.
0: Oh gitu ya?
5: Iya.
0: Itu kalau WA bisa terhubung?
5: Terhubung, dia balas sama si Gilang kemarin.
0: Oh, okay.
5: Waktu saya mau on air aja nggak bisa, nggak masuknya tuh.
0: Iya, mungkin.
5: Kenapa itu?
0: Ada settingannya lah.
5: Tapi ada nomor lain.
0: Kalau Pro 4 nomor ini juga bisa di 0811-614-4248, tapi teknisnya ketika apa namanya WiFi-nya diaktifkan di sini gitu, di kiri.
5: Gitu, kita ada masalah di Pro 1 ini, Mas.
0: Oke, nanti kita sampaikan ya.
5: Sampaikan sama Mas Gilang, dia kan teknisi. Apanya kan? Iya, tadi speknya apa? Silang divisi teknik.
0: Iya. Penyiar juga. Baik, lagunya apa nih Pak Zainal?
5: Lagunya... lagu Minang lah.
0: Minang lah lagunya?
5: Lompong Sagu.
0: Lompong Sagu. Oke, yuk kita bungkus ya Lompong Sagunya.
5: Bungkus ya. Untuk Umi Sumi yang tadi, Mama Rizky, Bang Jack yang tadi, Bu Radmi, Ira Kelumpang, Ira Karijang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Akita Mora, Bang Rujal Buana, Pak Abdullah dengan Ibu Merayati, Isri Jel Pratama, Mas Faijo, Mas Adi Genjel, Bang Baris, Bang Wira, Enti Manis, Arman Nahibuan, Bang Al, Otak Pasa, Wamina, Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Jumari, Pak Tusam, Putri Madu, dan lain-lain sebagainya.
0: Iya. Oke.
5: Itu aja masalah lagunya kan?
0: Ada.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Kita nikmati 3 lagu berikutnya, yaitu Pilih Aku Opo Cakai, terus juga Cakai Cuka Cakwe. Ada lagu Erika Sitepu Raja Ular ya, ngeri banget judul lagunya. Terus juga ada Didi Kempot Almarhum, Anak Rondo, Bapak Dudo. Wah kompak ya. Baik, selamat malam, selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Dayak Nabidatur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, Dayak artinya ayam dan Nabidatur artinya yang diatur. Dengan begitu, Dayak Nabidatur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayak Nabidatur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayak Nabidatur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayak Nabidatur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: jadi kinclong. Basah-basah-basah body motorku. Jadi kinclong. Basah-basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: aja do ya aku goleke mungso sik ta.
1: Loh, mbok papa padus karo ki mbak.
0: Lah nek kowe entuk bojo aku golekno elek-elekan wis ora apa-apa.
1: Sing padus teng pundi, Pak?
0: Nang pasar apa nang kolah kono.
1: Bapak niku aneh, napa ajeng slulup.
0: Rak, arek kung

0: FYI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
4: Baik, kembali untuk Abang dan Rekan di malam hari ini kita nikmati ya. Ada suara titik-titik hujan ya, karena nampaknya hujan ya di luar. Bagaimana di seputaran rumah Anda ya, Bang Neraka ya. Baik, untuk yang ingin bergabung, kita buka kembali dengan telepon di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Kok gak ada suaranya juga nih. Halo, selamat malam. Halo. Iya, ada yang aneh nih.
5: Sampai kau bersuara.
4: Iya.
5: Oh, itu dah. Bibi lagi tunggu, tapi kita ke suara aja lagi.
4: Oh, ada Koko ya, Koko Bowo. Gimana ya, kabarnya ya. Nih, Koko?
5: Still recover at home. Hmm. I still go to physiotherapy this afternoon.
4: Oh, masih di luar nih,
5: Koko? No. Tadi siang ke fisioterapi,
4: Okay. Oke, Ko. Silakan, Ko, lagu-lagunya nih, Ko. Boleh.
5: Lagunya suaranya Kapten Ko.
4: Boleh, boleh. Judulnya?
5: Ya. Judulnya apa nih? Apa? Any song. Any kind of song.
4: Apa?
5: Any kind of song.
4: Any kind of song?
5: Apa aja lagu
4: apa aja. Oh, apa aja. Oke, okay, ya. Gabung sama Mama Rizky ya. Sama ya. Juga tuh. Boleh lagu Sunda. Iya, iya, iya. Mau wah, kirim salam silakan Niko, boleh.
5: Cici ke sana. Ada lagi Bawa Bunga. Tadi ada Kak Rasmi. Kak Rasmi ya tadi, Ibu Darah Rasmi.
4: Iya, ada.
5: Ada lagi Om Bedul, Alun Dugu Jongga. Mr. Bongke, Arabi Safari. Ada sama Dara ada Yusri Jabatama. Ada Dota Anto, Dota Lati, Bapak Abah Hasibuan. Ada juga itu Bapak Rizky ya. Ada juga Bapak Ejra Titi Saputri dari Pak Jamil. Yang sering jemput kita semuanya.
4: Semuanya.
5: Yang kenal salam topak kekeluargaan ya belum tentu asal karena
4: semoga
5: semua saya sudah biasa bulan lagi lancar usaha.
4: Amin.
5: How about my sister Ino?
4: Oh, she's very, very good, very nice, very well.
5: Thank you, my dear.
4: Yeah, yeah.
5: Especially for the Captain Kuswara, which is the Dofa, including our understanding the Republic of Indonesia Program 4. I wish you all the best. Take care for your health, brother. If you go home, be careful, please. Have a great job and good luck for you in this whole year.
4: Okay.
5: This year, lucky. Come to you with your family for yeah. You and your family also. Thanks a lot. God bless you. Bye.
4: Bye bye. Okay. Halo, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sinti. Sinti.
6: Iya.
4: Sinti, gimana di Mabar? Hujan nggak sih?
6: Mabar cerah, nggak hujan, terang bulan.
4: Oh, terang bulan, terang iya. Bulan. Oh gitu ya.
6: Adik ini pakai tema enggak?
4: Temanya tentang PRSU. Kamu pernah ke sana enggak sih?
6: Oh, kita belum pernah ke sana, belum pernah.
4: Kamu makanya ini udah 50 tahun loh, ke-50.
6: Oh iya.
4: Iya, Cynthia, kamu jangan di rumah aja, main dong.
6: Enggak ada, aku enggak tahu sejarah jauh-jauh soalnya. Ke rumah mana-mana aku tahu.
4: Iya, ajak teman siapa gitu.
6: Enggak, aku orang lain dari yang lainnya gitu.
4: Oh ya udahlah, enggak apa-apa. Mendingan di rumah aja ya.
6: Iya, kalau dua orang baru mau aku bisa.
4: Baik, lagunya apa nih?
6: Coba jadi apa? Jadi lagu Indonesia Timur aja, Pak.
4: Indonesia Timur?
6: Yang judulnya Karena Ku Sayang, Karena Sayang.
4: Oh, Su Sayang. Oke, silakan.
6: Iya.
4: Kirim salam.
6: Salamnya buatnya Pak Angga, buat Kang Sumi, buat Pak Arman, buat Ijus yang pertama, buatnya Rahasia, buatnya pada Sembada, buatnya Bukti Madu, buatnya Mdaliki, buatnya Mdugati, buatnya Pak Amel juga, buatnya semua-semua aja lah ya. Ini Bang Kiki, selamat tugas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya. Baik, di malam hari ini ada lagu Lompong Sagu, terus juga ada Karena Su Sayang ya, dan satu lagu Suara Saya ya. Lagunya memang belum familiar sih ya, tapi lagu lama ya, dari Rita Tila ya, lagu Sunda. Judulnya Kantunken gitu. Jadi ini cerita tentang ya udahlah tinggalin aja gitu, daripada harus bersatu tapi tidak satu hati. Aduh, sakit hati sih sebenarnya ya, tapi ini hanya lagu aja ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Tenang ya, Lompong Sagu dari Tiaramon. Saya tadinya mau lagu sedih, tapi saya lagi gak mau sedih ya. Saya hadirkan untuk Anda lagu yang gembira ya. Oncom Gondrong, ini pasti lagunya enak nih. Soalnya requestannya Koko Bowo dan juga Bibi ya, serta Mama Rizky di Simpang Limun, ini dia lagunya ya. Lagu Sunda, judulnya Oncom Gondrong ya, tapi versi karaoke ya. Mudah-mudahan berkenan nih dengan suara saya. Oke, masih berjalan. Loh, kok gak ada suaranya malah? Oh, ada.

0: HII for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

0: sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sudah ada pesan WhatsApp nih kita bacakan, tapi sebelumnya untuk Anda yang ingin bergabung nih ya, kita persilakan pintu teater 4 telah dibuka. Halo, selamat malam.
2: Suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi batuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Aki.
2: Dengan Mbak Curo di Pareda.
1: Mbah, saya tuh mau ini Mbah, sengaja temuin Mbah di gunung ini, gunung apa ini, Gunung Kawi.
2: Nyari opo tuh.
1: Nyari obat, Mbah.
2: Obat opo, menyan putian yang itu.
1: Obat langsing, Mbah.
2: Obat langsing. Nggak eneng yang langsing tuh.
1: Jadi
2: yang lemu-lemu yang eneng tuh.
1: Opo itu obat yang enak.
2: Oh, enak sih, kafe pun enak itu.
1: Iya, ini pasti Mas Adi nih, Adi Genjer.
2: Iya.
1: Pernah ke Kiki? Alhamdulillah. Pernah ke PRSU enggak? PRSU.
2: Wah, bulat balik lagi buat Kiki.
1: Oh gitu. Dulu tiketnya berapa harganya?
2: Harganya kami enggak masuk tiket bagi Kiki. Karena kami ngantar karangan bunga di sana.
1: Oh, karangan bunga toh?
2: Iya, waktu udah lama juga, ada 10 tahun juga.
1: Bunga apa?
2: Mau segala macam, bunga Kamboja, bunga
1: Takir.
2: Karangan bunga lah, masa.
1: Namanya Guyon.
2: Namanya Guyon. Dari strand tuh banyak itu.
1: Iya.
2: Pokoknya aku kan kerja di hari itu di kerja bagian karangan bunga begitu. Pengantar-ngantar ya kan. Nah itu ya, antar tuh apa itulah, pedas itu. Ya udah, pulak balik masuk banyak karangan bunga kan dari ini saya Batanghari.
1: Oh, di sana ya?
2: Oke, di sana.
1: Iya. Oke deh, lagunya apa nih? Silahkan.
2: Lagunya Bojoku Nakal, Bang Kiki.
1: Bojoku Nakal. Malam ini pada aneh semua ya, Bojoku Nakal gitu ya?
2: Iya, Bojoku Nakal, Bang Kiki. Nah, kalian merepet kayak kalau mereka marah-marah ya.
1: Bojoku nakal. Oke, yuk kita gaskeun. Kirim salam.
2: Bang Kiki aja lagi nyanyi ya kan. Enggak iso.
1: Ora iso. Oh, iso. Kalau lagu Jawa paling yang klasik-klasik macam.
2: Iya, kerasa rasa opak yang iso gitu ya kan.
1: Oh, yang Ing Tawang bisa. Kalau yang
2: ketawa lintang itu ya kan.
1: Terus. Itulah. Yeah.
2: Iya ya.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya yang dola-dola pada nyanyi.
1: Dola?
2: Dola-dola.
1: Oh iya. Dola-dola-dol.
2: Ah itu enak juga.
1: Prima dola desa.
2: Ah itu aja Bang Cici yang nyanyi ya. Itu aja dola-dola dong itu.
1: Ini mau mana? Mau Bojoku Nakal apa Prima dola desa? Bojoku
2: Nakal Bang Cici.
1: Ya wes.
2: Salamnya untuk Pak Abdullah Bukdur ya. Semoga yeah. Sehat selalu. Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung.
2: Udah itu ada Mas Paijo. Umi tadi ya.
1: Iya.
2: Ada Farida Hanum Sembada.
1: Farida Hanum.
2: Sembada.
1: Sapa meneh?
2: Udah tuh Bu Ratmi. Matubung.
1: Yo.
2: Mas Anto di Sinti. Puan Ina di Parke Labu ya, Bang Irfannya.
1: Yo.
2: Udah itu Mas Paijo. Pak Des. Pak Wira.
1: KPKP.
2: Dari Akang-Akang ngopung-ngopung. Dari Akang-Akang ngopung-ngopung ya kan.
1: Iya.
2: Sudah gua bagi sama petugas yuk. Semoga sama-sama. Di keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Iya.
2: Polo nyuwun.
1: Sami-sami. Baik, Kambang Dadaka, di malam hari ini sudah ada yang request juga nih melalui 0608116144. Assalamualaikum, Mak Kiki. Mau request lagunya deh, Engkau Laksana Bulan ya, yang rancak. Salamnya untuk semuanya aja dari Farida Sembada. Baik, ke Farida, nanti kita puteri juga ya. Terus juga ada dari siapa ini? Dari Bunda Eva. Bentar ya, sabar. Halo, selamat malam. Kalau Prodangdut ya. Sapa malam?
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Bang Ki.
1: Waalaikumsalam. Ini orang di Litua bukan nih?
3: Ya bukan lah.
1: Jadi orang Langkat juga nih?
3: Ini Langkat.
1: Oh ini Bang Warawiri ya?
3: Boleh lah.
1: Wirawiri.
3: Wirawiri.
1: Wirawiri itu artinya kesana kemari, kesana kemari gitu.
3: Itulah lebih kurang.
1: Pernah kesana nggak ke PRSU?
3: PRSU?
1: Iya.
3: Pernah.
1: Oh gitu. Dulu gimana dengan sekarang perbandingannya?
3: Ya kalau yang sekarang ini kurang tahu, karena dulu waktu kami masuk kan angkatan itu.
1: Maksudnya?
3: Nah, kebetulan ada bagian profesi lah kan.
1: Jadi bisa aksesnya mudah gitu ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
3: Belum lama sih, sekitar tahun 9 berapa.
1: Mm-mm. Yang dicari biasanya apa kalau misalnya masuk ke PRSU?
3: Alah, kalau kita hanya nyantai-nyantai aja.
1: Oh gitu, nggak cari makanannya?
3: Ya, apa gitu ya? Mm-mm. Gak bisa juga diapakan lah. Tergantung mood. Mood-moodan.
1: Kalau semangat ya cari makanan gitu ya.
3: Gitu
1: lah. Ya wis lah. Lagunya apa nih? Silakan Bang Wira.
3: Lagunya Jamila.
1: Oh Jamila. Oke, yuk bungkus.
3: Bungkus. Tapi yang dari Batak ya, bukan dari Timur.
1: Iya, pasti dong.
3: Salamnya tadi ada bahasa apa tadi dari Gunung Kawi.
1: Saya nggak minta kekayaan, saya pingin langsing ini.
3: Omba, aku pesen kemenyan hijau.
1: Ya, yeah, si Mba nih, Mbahnya mendem lagi. Iya.
3: Yeah. Udah, tadi ya, Bang Adi Genjer ya kan. Udah sehat selalu. Ada juga Panga, ada Pak Zainal Tanjung,
1: yeah.
3: Pak Abdullah, ada juga Umi Sumi,
1: iya.
3: Ada Mas Bambang gitu loh, ada juga Pak Ziman di Langkat juga ya, ada Bang Jack nggak diplay kurasa deh, udah naik Bang Jack?
1: Bang Jack udah tadi duluan.
3: Wow, mak perdana.
1: Wes.
3: Oh, apa nih sih wes?
1: Apalagi?
3: Ada. Ada semua lah. Namanya kok Bogel. Bang Paris Bogel.
1: Oh, Bang Paris, iya. Yeah.
3: Ada juga Rani di Peringan lah ya. Kemudian sehat selalu. Buat Bang Ki.
1: Yuk.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Kita bacakan juga ada WhatsApp nih dari Bunda Eva Pacir Batu. Assalamualaikum. Mas Kiki sehat, alhamdulillah. Nih Bunda Eva di Pancur Batu ya. Request lagunya Eneng Rondo Ngarep Oma. Salamnya buat Bu Ratni, Mas Paijo, Pak Abdullah, Uda Rizal, Pratama Paris, Bunda Susana, Pak Zainal Tanjung, cantik manis semuanya ada aja katanya gitu. Kalau ada yang tidak disebutkan satu persatu mohon maaf ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Baik, ditunggu lagunya ya Bunda ya. Kita hadirkan lagu DJ Remix Engkau Laksana Bulan. Ini Kak Farida masih melek ya. Dan lagu Jamilah yang disuka oleh Bang Wira ya. Di Langkat Sana dan juga lagu requestannya Bunda Eva ya. Di Pancur Batu. Eneng Rondo Ngarep Omah ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Open Set DJ Team.

0: YI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Baik, kita lanjutkan kembali ya. Lagu Rondo Ngarep Omah. Baiklah, untuk Anda Monodeka, kayaknya
1: bentar ya. Kok
0: jadi gatel. Halo, siapa malam perempat?
2: Siapa malam perempat?
0: Yuyuy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
2: Cuman ke Bang Kangki malam nih, mendai.
0: Mendai, angku. Sila, cuman.
2: Tak saya lagi semua ni ya.
0: Yo.
2: Malam ni pangah nak Victor Huta Barat.
0: Oh, pangah pingin lagunya Victor Huta Barat.
2: Yo, makan siri.
0: Makan siri.
2: Yo.
0: Boleh. Makan sirinya mau berapa lembar?
2: Ya, 3 jangan cukup lah. Mbak banyak kali nanti tak tekunya.
0: Iya.
2: Ini salam-salam untuk kawan-kawan yang sebelah ini lah ya. Ada siapa nih, Bang Yuda, ada Chris, ada Cynthia, ada Bunda Rita, ada Bunda Amel. Rame lawan di sebelah sini nih. Ya udah, yang tadi, si Yuda tadi ya. Siapa-siapanya ya? Fira. Iya, Kuku Wawa juga. Umi Sumi, Pak Bebang di Binjek. Ada Bunda Epa, ada Bunda Ginting, Murat Mi, Mbak Farida juga di sebelah malam, Bunda Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjer juga, Pak Tanjung, malam Pak Tanjung, sehat-sehat, Opa Rasa juga, Puan Irang udah tidur, sehat-sehat situ, Pak Abdullah Bu Nur Hayati juga,
0: tidur
2: malam, Mama Rizky pun mungkin udah tidur nih.
0: Udah.
2: Tak ada suaranya, Cintini juga di
0: HP. Ada suaranya.
2: Jadi iya, sudah boleh tidur. Untuknya si Bu Wati, selamat Bu Wati, sehat-sehat. Mbak Putri Madu. Udahlah ya, semua-semualah pokoknya yang Kang Kiki. Yang belum tidur, pokoknya tidak aku, semua sehat-sehat semua. Bagi semua. Kang Kiki juga sehat-sehat. Terima kasih, Kang Kiki.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nge nih, Pak Nge. Berikutnya siapa nih? Halo, Upin Ipin. Siapa malam?
3: Siapa malam? Assalamualaikum, Kiki.
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni. Bu Ratni lagi ngapain ini? Gimana kabarnya?
3: Udah capek dengan Bu Ratni. Kaku, nggak dapat-dapat. Nah. Ini baru dapat.
0: Akhirnya bisa ya?
3: Akhirnya tercapai juga. Mau WA kasih kasihan Mas Kiki, bacanya cantik.
0: Yang dikirimin salam itu juga, ya kan?
3: Iya. Lagunya ini aja, Mas.
0: Lagunya apa?
3: Hujan Gerimis.
0: Hujan Gerimis. hujan gerimis aja.
3: Bukan, itu Hujan Gerimis lagu Melayu lah.
0: Iya, iyalah, dari Asmina Darwis ke...
3: Ah, iya. Itu aja ya Mas Kiki, salamnya untuk Mas Faijo tadi.
0: Yo.
3: Mas Faijo, Pak Jainal. Terus Pak Rida udah naik Mas, belum ya?
0: Udah request sih, kayaknya udah tidur. Udah tidur dia sama kucing-kucingnya.
3: Pak Rida Sambaga, Bu Eva, Puan Inam. Puan Inam udah lama juga gak naik ya.
0: Mana lah Puan Inam nih?
3: Mana lah pergi. Untuk Bu Eva sudah, Bu Adi, Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Susana, Bu Cermadu, Madu, Mas Jack tadi ya, ada Mas Jack, Pak Jena, Pak Dulan, sudah ibunya, Pak Anto, Pak Andi, semuanya lah. Oh, Mas Koko tadi udah naik, Koko bawa, Mas?
0: Udah.
3: Untuk Koko bawa ya, gak terlalu sama rizinya. Untuk semuanya lah ya, Mas Kiki ya.
0: Amin.
3: Untuk Mas Kiki, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya sekeluarga.
0: Iya, amin.
3: Terus. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu kita akan putarkan ya. Ada Bojoku Nakal, terus juga Makan Sirih dan Hujan Gerimis ya untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Ya, sudah hampir di penghujung acara Sapa Malam Perempat ya. Sudah ada pesan WhatsApp ya. Terus juga ada telepon tadi dari Opa Rasya, pingin lagunya Makan Baku Haimato ya. Terus ada Kak Ira, ini sebagai requestan terakhir ya, pingin lagu Mojang Priangan katanya gitu ya. Buat Mas Pak Ijo, aku belum tidur payah kali jalurnya katanya. Pak Zainal Tanjung, Umi Sumi, Bu Ratni, Bu Susana Ginting, salam untuk semuanya. Salam KKS, selamat malam. Baik Abang Neraka, dua lagu berturut-turut sebagai lagu-lagu terakhir penghantar tidur kita hari ini ya. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Bilahi fissabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Baik, Abang Dara, kesempatan hari ini tuntas sudah. Kami menemani Anda untuk siaran di sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda besok mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Diawali nanti kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Meraih Istiqomah dan Menggapai Husnul Khotimah bersama dengan Ustadz Fitrianto Sudiro. Dan nanti dilanjutkan dengan informasi Sumatera Utara tepat pukul 6 dan pukul 7 akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Dan masih banyak lagi nanti informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Anum hadirkan. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 5 waktu Indonesia Barat saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada, kaum muslimin muslimat. Pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat kembali hadir Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Fitrianto Sudiro dengan topik meraih istiqomah dan menggapai husnul khotimah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak juga dapat bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-614428. Anda juga dapat mendengarkan kita melalui laman resmi kami di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital. Dan pendengar, abang dan kakak, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Fitrianto Sudiro. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Hari ini kita akan membahas tentang meraih istiqomah dan menggapai husnul khotimah ya Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, langsung saja Ustadz untuk mukadimahnya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kembali pertemukan kita di pagi hari yang sangat mulia penuh berkah ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan memberikan tambahan keberkahan, kebaikan untuk kita dalam makna kita menjadi hamba Allah yang lebih patuh, taat, dekat, bertakwa, saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah sahabat Mutiara Pagi bahwa orang-orang yang mulia mereka adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga semakin bertakwa seorang hamba akan semakin mulia dirinya di hadapan Allah Sang Pencipta. Salawat dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam, yang mengajarkan kepada kita tentang iman yang sebenarnya, yang akan menyelamatkan kita tidak hanya dunia tapi juga dunia akhirat. Oleh karena itu, dua perkara penting yang telah beliau tinggalkan untuk kita, Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran yang tinggi, dapat mempelajarinya, dapat mengamalkannya, dapat berpegang teguh dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, pagi ini tema kita adalah meraih istiqamah dan menggapai husnul khatimah. Istiqamah itu adalah sikap teguh, konsisten untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah istiqamah untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk berakhlak mulia. Istiqamah itu menjadi hal yang sangat penting agar kita dapat meraih husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, adalah akhir yang baik, good ending. Yang dimaksud dengan akhir yang baik, bahwa kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, insya Allah. Nah, bagi seorang muslim, mati dalam keadaan baik itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Dan mati dalam keadaan baik itu menjadi pertanda bahwa kita akan Allah tempatkan pada tempat yang mulia, dan Allah berikan bahagia kepada kita dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan bahwa memang antara istiqamah dan husnul khatimah punya kaitan yang sangat erat sekali. Bahwa siapapun di antara kita yang ingin husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik, maka dia harus istiqamah dalam kebaikan itu. Satu ketika, salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Amr mengatakan, "Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah padaku satu perkataan, satu kalimat dalam Islam yang tidak perlu kutanyakan lagi tentangnya selain kepada engkau. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, "Qul amantu billahi." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Fumastikim. Lalu istiqomahlah. Al-Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, Rasul menjawab dengan singkat, tapi jawabannya sangat padat. Beliau memberikan ajaran tentang Islam tidak hanya kepada sahabat Abu Amrah tadi, tapi juga bahwa jawaban ini berlaku untuk kita semua. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam jawaban Rasul katakan, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sikap konsistensi kita itu mencakup konsistensi atau istiqomah yang paling utama dalam iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini dibuktikan dengan patuh dan taat terhadap perintah Allah. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Istiqamah dalam iman kepada Allah itu juga dibuktikan dengan sikap terbaik kita bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang paling mulia yang kita miliki. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, tentu ada beberapa cara agar kemudian kita dapat punya istiqamah sehingga husnul khatimah. Di antaranya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu banyak berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, terus belajar, tidak berhenti belajar tentang Islam ini. Yang ketiga, mengamalkan apa yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik. Jadi orang-orang yang istiqamah, Allah katakan bagi mereka dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam iman kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka akan turun malaikat kepada mereka. Allah takhafu, dengan mengatakan jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Wala wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi sahabat Mutiara Pagi, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah, dan bagi mereka tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah, tidak ada rasa sedih, dan Allah akan bahagiakan mereka dengan jannah dan surga yang telah Allah janjikan untuk mereka. Wallahu a'lam. Demikian, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang dan Kakak, pendengar di mana saja Anda berada, jika ingin bertanya, kami buka layanan WhatsApp-nya di 0811-6169-43 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-6144248. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung nih bersama kami melalui WhatsApp kami. Ada Tuti di Perbaungan. Pertanyaannya, apa saja penyebab seseorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian di kemudian hari dia mulai lalai atau fukur? Itu Ustaz pertanyaannya.
1: Baik. Apa saja sebab yang membuat orang yang awalnya rajin ibadah menjadi malas, atau bahkan lebih parah lagi tak mau melaksanakan ibadah? Bapak dan Ibu, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, benar bahwa kewajiban kita itu sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah. Ibadah itu artinya mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Ibadah ini bisa dilakukan dalam makna sempit maupun makna yang luas. Makna sempit maksudnya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam bentuk ibadah, ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain yang memang caranya, waktunya, ketentuannya diatur. Namun selain itu juga kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah dalam makna yang ghairu mahdhah, bahwa kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan mengerjakan al-amal as-salih, perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam kaitan ini, sahabat Mutiara Pagi, bahwa memang benar adanya orang-orang yang awalnya rajin beribadah, kemudian bisa jadi berubah menjadi malas beribadah. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Di antaranya satu, niat yang tidak kuat dalam beribadah. Niat yang tidak benar dalam melaksanakan ibadah. Niat yang kuat itu berarti menjelaskan kepada kita sekuat apa niat yang kita miliki dalam melaksanakan ibadah itu. Sekokoh apa ibarat pohon tertanam jauh atau tidak dalam hati kita untuk mengerjakan ibadah itu. Kalau niat yang benar, niat kita apa? Dalam Islam, niat yang benar dalam ibadah itu adalah melaksanakan ibadah sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan Allah sampaikan kepada kita bahwa kita ini tidak disuruh kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri dalam penghambaan atau ibadah yang kita lakukan. Jadi satu sebabnya itu niat yang

0: awalnya rajin, kemudian berubah pelan-pelan menjadi agak malas, lalu berujung kepada bosan, tidak mau lagi mengerjakan. Jadi disampaikan ya bahasanya itu, sebutannya itu adalah futur. Sikap enggan, tak mau melaksanakan ibadah. Dan ini tentu sikap yang sangat merugikan kita sekali. Yang ketiga, nah ini penting sekali sahabat yang dirahmati Allah. Kita itu perlu sahabat, kawan-kawan yang soleh, kawan yang baik, mujalatus salihin, berteman dengan sahabat yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan sama kita, kita itu memang sangat baik sekali kalau mau berteman dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Sebab orang yang kita temani akan pengaruh kepada kita. Kalau kita berkawan sama tukang minyak wangi, dapatlah kita wanginya sedikit-sedikit. Kalau kita berteman dengan pandai besi, dapatlah kita bau besinya. Kalau kita berkawan sama orang baik, dapatlah kita baiknya. Kalau kita berkawan dengan kawan yang tidak baik, dapatlah kita ketidakbaikannya. Jadi, untuk menjaga sikap konsistensi kita dalam kebaikan tadi, kita perlu mencari dan berteman dengan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik di sini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kalau kita lupa, diingatkan tentang Allah. Kalau kita malas, dinasihati supaya rajin kembali. Demikian Mbak, insya Allah.
1: Baik Ustaz, ini Anum yang nanya, boleh ya Ustaz ya?
0: Insya Allah.
1: Ustaz, apakah ada amalan harian yang sederhana nih, tetapi sangat dianjurkan ya untuk menjaga istiqomah kita sendiri itu Ustaz? Karena kadang-kadang kan kalau Anum sendiri nih, kadang-kadang kalau ibadah itu kadang-kadang masih ada males-malesan gitu. Apakah ada amalan hariannya sendiri itu Ustaz?
0: Baik, apakah ada amalan tersendiri yang bisa membuat kita bisa istiqomah? Tentu ada. Sebagai seorang muslim, memang kita diajari dong untuk memanfaatkan setiap detik di hari-hari yang kita miliki untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan agar kita bisa istiqomah. Maka di antara amal saleh harian yang dapat kita lakukan adalah satu, pertama itu meyakinkan diri kita tentang niat yang baik tadi. Awali hari kita dengan keadaan terbaik. Itu yang pertama. Maksudnya bagaimana? Sahabat mutiara pagi yang dirahmati Allah, tatkala Allah izinkan kita bangun dari tidur kita setiap hari, dari situ kita sudah bisa melakukan amalan harian untuk bisa istiqomah. Maksudnya bagaimana? Bangunlah dengan ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Bangun dengan mengucapkan doa kepada Allah. Apa doanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dan kepadanya aku akan kembali. Ini amalan harian pertama. Bangun dengan doa. Pujian kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah tidur. Kenapa? Sebab ini akan membantu kita untuk istiqomah. Banyak sekali di antara kita manusia ini yang bangun tidur tidak ingat kepada Allah. Yang ingat itu HP-nya ya kan Mbak?
1: Iya.

0: Iya Ustaz.
1: Terus,
0: ya.
1: Habis itu ngapain lagi? Habis itu melanjutkan rutinitas harian setelah kita persiapan sholat subuh. Persiapan sholat subuh. Nah, ini menjadi amalan yang kedua. Maksudnya apa? Istiqomah membiasakan diri untuk melaksanakan sholat-sholat yang wajib minimal 5 hari dalam 1 hari 1 malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kan sederhana sekali, tapi banyak di antara kita yang tidak fokus untuk melakukan ini. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk bersedekah. Apa maksudnya? Sedekah ini bisa dalam bentuk harta, mengeluarkan harta kepada orang lain. Tapi seminimal-minimal adalah juga dilakukan dengan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Bahkan Rasul katakan, tabassumu fi wajhi akhika sadaqatan. Senyummu terhadap saudaramu juga adalah sedekah. Maksudnya, jadi hal-hal yang kecil sederhana ini secara konsisten kita melakukannya, insya Allah akan membuat kita istiqomah. Kemudian Mbak, doa. Doa, apa itu doa? Kita ini diajarkan untuk sering dan selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Agar Allah menguatkan kita, minta tolong sama Allah. Allah, wahai Engkau pembolak-balik hati, kuatkan hatiku. Allah, wahai Engkau pembolak-balik hati, balikan hatiku dalam taat kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi satu doa. Allahumma musarrifal qulubi, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, sang pembolak balik hati, balikkan hati kami untuk taat padamu. Allahumma musarrifal qulubi, sarif qulubana ala ta'atik. Demikian Mbak, kurang lebih tentu masih banyak kiat lain, amalan harian yang dapat kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, insya Allah.
0: Baik Ustadz, karena waktu kita juga sangat singkat di pagi hari ini, sebagai penutup mohon doa dan pesan untuk seluruh pendengar RRI Medan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dan mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Silakan Ustadz.
1: Baik sahabat Mutiara Pagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah, sehingga kita akan wafat dalam keadaan baik. Dan ini yang kita minta kepada Allah. Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik, jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan buruk, sehingga kita akan benar-benar bahagia dunia dan akhirat. Akhirnya kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan setiap usaha kebaikan kita, usaha untuk istiqomah kita, usaha agar Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, akan Allah kabulkan dan Allah mudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Engkau pembolak balik hati, balikkan hati kami dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma muqallibal qulubi, qallib qulubana ala dinik. Wahai Engkau ya Allah sang pembolak balik hati, balikkan hati kami untuk tetap taat dalam agamamu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik dan janganlah kau wafatkan kami dalam keadaan buruk. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang salih. Waja'alna min ibadika syakirin, hambamu yang pandai bersyukur. Waja'alna min ibadika sabirin, hambamu yang pandai bersabar. Waja'alna min ibadika al-muttaqin, hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Fitrianto Sudiro atas ilmu dan nasihat yang sangat menyejukkan hati. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, menjaga keistiqomahan dan beribadah, dan senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahi husnul khotimah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih pendengar Abang dan Kakak di mana saja Anda berada sudah yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026. Mutiara Pagi akan kembali esok hari di jam yang sama dengan topik yang berbeda.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Apresiasi itu disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School. Penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima RRI. Menurut Kartini, masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School menjadi bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dengan Jepang. Hal itu juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang tahun 2028. Kolaborasi pengembangan pembelajaran angklung di Jepang telah berlangsung sejak 2022. Kerjasama itu melibatkan UPI, Gifu University, Gifu Special Needs School, Gifu City Board of Education, serta berbagai mitra pendidikan di Jepang. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelatihan guru, lokakarya seni, pertukaran budaya, hingga pertunjukan angklung. Berbagai kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya Indonesia di Jepang. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasud, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 6:13 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Akan Anda hadirkan nanti informasi-informasi mengenai Sumatera Utara yang terkini, terbaru ya, teraktual ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu M2N Band ya, Medanku Sayang.

Terima kasih Bang Nengaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Informasi Sumatera Utara yang pertama bisa Anda dapatkan di www.rri.go.id, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi adanya indikasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis dari sekitar 2,8 juta warga. Ada ditemukan indikasi orang dengan masalah kejiwaan yang mengalami gejala kecemasan dan stres. Menurut Heri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan sekitar 1,2% populasi Indonesia mengalami gejala kecemasan dan berpotensi menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik. Ia menjelaskan hasil screening menunjukkan kelompok remaja menjadi yang paling banyak terindikasi mengalami kecemasan dan faktor penyebabnya diantara lain adalah beban tugas sekolah yang tinggi. Selain itu, orang dewasa juga banyak mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi seperti kebutuhan biaya pendidikan anak dan tuntutan hidup lainnya. Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah menjalankan dua pendekatan. Pertama, melakukan deteksi dan penanganan diri terhadap ODMK agar tidak berkembang menjadi gangguan jiwa berat. Kedua, memberikan pelayanan komprehensif bagi orang dengan gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan dokter spesialis jiwa. Terapi ini intensif hingga perawatan di rumah sakit. Pihaknya juga diberi target untuk melakukan screening terhadap 22.000 warga terkait dengan kesehatan jiwa. Nanti akan anotasi lagi informasi lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Informasi selanjutnya ini adalah Dewan Harian Daerah Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara berkomitmen untuk membangkitkan lagi semangat perjuangan tahun 1945, terutama di kalangan generasi muda. Komitmen itu didapatkan dalam rapat pengurus di kantor DHD 45 Sumatera Utara di Jalan Pemuda Medan, Sabtu 11 Juli 2026. Ketua Umum DHD 45 Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Hashim mengatakan DHD 45 merupakan organisasi yang dibentuk untuk melestarikan, mewariskan, dan membudayakan nilai-nilai perjuangan 45. Untuk mewujudkan cita-cita itu, DHD 45 telah terbentuk di 20 kabupaten kota di Sumatera Utara dan akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala daerah lainnya untuk pembentukan organisasi tersebut. Ia juga mengharapkan DHD 45 dapat menjalankan fungsi organisasi dalam mendukung dan mensukseskan berbagai program yang dijalankan pemerintah. Rapat juga membahas persiapan pelantikan kepengurusan yang rencananya akan digelar awal Agustus mendatang.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
0: Duduk sini.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh kan. Sana kita duduk.
2: Oh, iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan

gorga lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada Jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Abang dan kakak sahabat budaya, Bupati Karo Antonius Ginting bergerak cepat meninjau langsung lokasi kecelakaan tunggal sebuah truk yang menabrak ikon bersejarah Tugu Perjuangan Beras Tagi yang terjadi pada Jumat 10 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan guna melihat secara langsung tingkat kerusakan infrastruktur publik serta memastikan penanganan pasca kecelakaan berjalan dengan taktis dan aman. Ia menginstruksikan OPD teknis termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dinas terkait lainnya. Mereka diminta segera turun ke lapangan dan melakukan langkah perbaikan darurat maupun permanen. Senada dengan Antonius, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan menambahkan koordinasi dengan pihak kepolisian juga terus berjalan. Koordinasi itu untuk memastikan proses evakuasi material dan pengaturan lalu lintas di sekitar Tugu tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar beristirahat dahulu jika kelelahan, khususnya kendaraan bermuatan besar. Pengendara diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, memeriksa kelayakan kendaraan sebelum beroperasi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas